Kalian berdua satu persatu umat muslim mulai meninggalkan tempat sholat id untuk hari ini dan mulai bersiap-siap ya. Ada yang sibuk mau menyembelih ya, ada yang sibuk jadi panitianya pokoknya ya. Ada yang mendata siapa aja, dan kayaknya dari dulu sistemnya tuh menggunakan kupon gitu ya teman produa, supaya semuanya bisa dapat dengan adil ya. Walaupun kita nggak tahu juga sih ya kita dapatnya bagian apa, tapi yang jelas siapin aja resep-resepnya teman produa untuk diolah daging sapi ataupun kambingnya, biar jadi makan siang hari ini, bisa juga untuk besok sih ya teman produa. Tapi dari segala sesuatu yang terjadi hari ini, momen apa yang paling teman produa tunggu-tunggu di hari raya Idul Adha? Apakah kamu juga jadi panitia dan bagian yang nyembelihnya? Atau bagian makan-makannya, bagian masak-masaknya? Atau kamu jadi panitia sibuknya kali ya, yang bagi-bagiin ya ke rumah tetangga untuk, permisi ibu ini daging kurbannya, kayak gitu-gitu ya. Kayak semua orang punya perannya masing-masing di hari raya Idul Adha, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga semua daerah ya bisa dapat daging kurban dengan adil, maksudnya kayak semuanya kedapetan lah gitu, nggak ada yang nggak kedapetan. Bahkan aku sendiri yang nonis teman pro 2 di perumahanku, aku tetap dapat bagian loh. Wah, syukurlah ya, puji Tuhan banget nih buat aku yang walaupun nggak tahu juga sih mau diolah jadi apa, aku serahkan ke tangan mamaku aja ya. Boleh deh cerita sama Yening di pagi hari ini, teman pro 2 kesibukannya apa aja untuk merayakan hari raya Idul Adha.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Jack it up.
1: Selain dari temuan Pro 2 yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha, Yani juga tetap membuka kesempatan untuk teman Pro 2 yang nonis ya untuk bisa kasih tahu kegiatan hari ini di Hari Raya Idul Adha ya. Dan untuk teman Pro 2 yang sekiranya hari ini mau jalan-jalan gitu ya, menggunakan hari liburnya untuk refreshing, boleh banget teman Pro 2, yang penting hati-hati, yang penting jangan sampai terlalu capek ya. Karena lebih baik hari libur dipakai untuk beristirahat. Ya memang cara orang untuk istirahat kan beda-beda ya teman Pro 2. Ada yang dengan mencari aktivitas lain, mencari aktivitas baru, atau di rumah aja tiduran. Kalau aku tim yang nomor 2 sih. Jujur, dari kemarin aku main game terus pas hari liburku. Tapi kayak itu efektif banget untuk ngebuat aku jadi lebih bersemangat hari ini. Apakah teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama? Kayak bakal lebih semangat lagi kalau setelah ini aku makan rendang. tapi aku penasaran nih teman Pro 2, kalau lagi nyembelih hewan kurban, terutama untuk sapi gitu ya, ada bagian babatnya gak sih ya yang ikut dibersihin? Memang kayaknya kalau bagian babat itu agak susah dibersihin dan diolahnya, tapi kalau ada, aku berharap tahun ini bisa dapat bagian babat biar besok bikinnya soto babat. Enak banget.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Aku selalu senang teman Pro 2 di hari raya seperti hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Lihat gimana semua umat muslim itu lagi berkumpul bersama-sama untuk sholat, ya, terus saling bersalam-salaman, terus saling berbagi. Kayak adem banget rasanya. Aku tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia karena kita tinggal di negara yang toleransinya tinggi, terus juga sangat beragam. Karena ternyata gak semua negara tuh bisa seperti negara kita gitu ya. Kayak selalu buat aku terharu gitu. Kayak oh my god, indahnya negeriku ini. Ya walaupun kita tahu ya gak ada yang sempurna. Ada aja kurang dan lebihnya di setiap proses kehidupan. Namanya juga manusia. Jadi kesempatan ini juga dipakai untuk saling bermaaf-maafan ya teman Pro 2. Ya disogok pakai daging kurban bisa lah. Bercanda ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 hari ini pakai kesempatan Hari Raya Idul Adha sebagai tempat ya, atau wadah untuk teman Pro 2 berkurban, berbagi bersama dengan orang-orang di sekitar teman Pro 2.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin van Buren yang merupakan seorang politikus

asal Kindercook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

menuju pukul 9 nih Taman Pro 2, kurang lebih sejam lagi. Yening punya waktu untuk nemenin Taman Pro 2 di pada edisi hari ini. Siapa tahu. Check it up. Taman Pro 2 pingin kasih ucapan selamat hari raya ke keluarga, ke kerabat, ke teman-temannya lewat Yening di pada kali ini, boleh banget ya Taman Pro 2. Aku bakalan sampaikan salam-salammu untuk keluarga dan juga kerabat jauh mungkin didengarnya langsung lewat radio gitu ya. Dan masih ada single-single lainnya yang akan menemani Taman Pro 2 pada edisi hari ini. Semoga hari kamu menyenangkan. Dan sebentar lagi aku akan bacakan salam-salam dari Taman Pro 2. Mari bersalam-salam. Oh enggak gitu ya.

tahun berdua. Jangan cuma janji-janji Idul Adha ini katanya mau pergi ke rumah keluarga, tahu-taunya kamu gak jadi pergi gitu kan. Harus pegang omongan kamu, kalau sudah berjanji harus ditepatin ya tahun berdua. Jangan sampai janjimu jadi janji palsu. Oke. Okay. Nah tahun berdua kan aku udah janjikan tadi ya, mau bacain salam-salam yang mau teman berdua kirimkan ke kerabat-kerabatnya. Jadi aku mau membacakan satu salam-salam ini ya. Ini dari Apin, katanya mau salam sama teman-teman yang ada di Indonesia. Karena sekarang Apin lagi tidak di Indonesia. Suasananya beda banget di luar negeri gini kalau lagi Idul Adha sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh benar-benar kayak berbaur banget semuanya, gak peduli agamanya apa, semuanya tuh kayak ikut sibuk gitu. Semuanya kerjasama dan saling bantu. Udah gitu sholat id rame-rame dan pada masak-masak kumpul-kumpul barengan sama keluarga. Kalau di sini aku sendirian, rasanya rindu banget. Kayak ya demi meraih pendidikan yang tinggi dan mengejar cita-cita aku, jadi ya sementara ini gak apa-apalah untuk lebaran Idul Adhanya di luar dulu. Tunggu aku pulang negaraku tercinta, nanti kita ngerayain lebaran berikutnya bareng-bareng lagi sama keluarga dan teman-teman. Tuh tahun pro 2, Apin aja kangen banget nih untuk bisa lebaran barengan sama keluarga. Kamu yang lagi ada di dekat keluarga, jangan sampai gak meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul keluarga ya. Apalagi cuman ini sih biasanya banyak yang mendahulukan teman-teman dulu. Dahulukan keluarga dulu ya, barulah mendahulukan teman-teman. Enggak sih, dahulukan diri kamu sendiri tahun pro 2. Alright, kalau gitu karena salam-salam yang pertama sudah Yaning bacain, kita lanjut ke salam-salam berikutnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Pro 2 masih dengerin Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2 barengan sama Yaning di pagi hari ini. Dan udah ada Tuan Pro 2 yang menyapa Yaning ya. Katanya, selamat pagi Kak Yaning, hari ini aku bersemangat sekali walaupun agak sedih melihat sapi dan juga kambing-kambing ini bergelantungan. Sebenarnya bagian paling sedih setiap tahun itu adalah Hari Raya Idul Adha ya. Karena sebelum dikurbankan, hewan-hewan kurban ini kan diinapkan di rumah nih, karena besok baru akan dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, pas lagi nunggu hari untuk dikurbankan, aku kan ikut ngerawat nih Kak Yaning, asik. Terus habis itu aku jadinya sayang sama embeknya. Jadi kayak udah jadi peliharaanku sendiri, tapi ya mau gimana lagi, ini kan memang inti dari Hari Raya Idul Adha, yaitu menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan bahkan hal-hal yang kita sayangi gitu. Karena semuanya ini bersifat sementara, semuanya ini duniawi, dan mengorbankan sebagian dari yang kita sayangi itu tuh adalah sebuah tindakan yang mulia. Jadi, aku harus merelakan embekku tahun ini untuk dikurbankan. Dan doanya juga semoga bermanfaat bagi para penerima daging kurban. Semoga semuanya pada happy. Yang jelas ya, walaupun aku menangis melihat embekku disembeli, aku juga happy melihat banyak orang yang senang menerima daging kurbannya. Ya pasti nanti rezekimu akan dilancarkan nih ya, dan juga bakalan dilipat gandakan, apalagi kamu melakukannya dengan tulus tanpa ada embel-embel supaya dilihat gitu ya. Kalau masalah sedih karena embeknya disembelih, aku mengerti banget sih. Kalau aku sih lebih ke kehilangan hewan peliharaan ya. Tapi ini beneran peliharaan. Tapi aku yakin nanti kambing yang disembelih itu mendoakan kamu juga ya, supaya kamu rezekinya lancar, karena dia merasakan kasih sayang dari kamu ya. Selama berapa nih? 24 jam ada gak ya bersama dengan embek tersayangnya? Atau mungkin 2 hari? Wah, kalau 2 hari tuh sayangnya udah lebih dalam biasanya ya. Cerita yang unik dari Tuan Pro 2 di hari ini. Apakah Tuan Pro 2 juga punya cerita yang gak kalah uniknya untuk Hari Raya Idul Adha?

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancit Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Dua, ini masih melihat tanggapan dan juga ucapan-ucapan yang teman perdua mau sampaikan ke teman perdua lainnya ataupun ke kerabatnya ya. Tapi untuk yang berikutnya aku lebih memilih bacain yang memang ini bukan ucapan, kayak agak sedikit out of the box sih untuk pendapat yang disampaikannya. Kayak gak sih out of the box, masih seputaran ya senang merayakan hari raya gitu. Karena gak kerasa banget kita sudah melewati 5-6 tahun berlalu setelah pandemi COVID-19. Kayak waktu sebelum pandemi kita gak pernah menyangka kalau kita akan menemukan situasi kondisi seperti pandemi COVID-19. Tapi saat pandemi COVID-19, semuanya tuh, gak semua sih, ada orang-orang yang berpikir kayak duh bisa gak ya kelewat COVID-19 ini, akankah kita semua bertahan hidup. Kayak rasanya waktu itu tuh akhir dunia gitu, kita gak bisa kerja, kita gak bisa ngapa-ngapain, semuanya diem di rumah aja, ngisolasi diri. Tapi syukurnya puji Tuhan, alhamdulillah sekarang semuanya bisa kembali normal. Semua bisa kumpul lagi bareng sama keluarga, bareng sama kerabat-kerabat dan juga keluarga, terutama untuk merayakan hari raya Idul Adha ini. Memang sih sudah beberapa tahun berlalu setelah pandemi itu, tapi kayak melihat situasi kembali cerah, menyenangkan, ceria, sehat, itu kayak hatiku rasanya terenyuh gitu, kata teman perdua kita ini. Ya pokoknya selamat hari raya Idul Adha untuk semua teman-teman muslim sedunia. Semoga hari ini apapun yang kamu kurbankan nih ya di hari raya Idul Adha ini bisa membawa teman perdua ke jalan Allah, dan juga semoga dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, kita akan ditempatkan di surga. Amin. Ya, semoga besar pahalamu juga ya. Nah, teman perdua, masih ada sedikit lagi waktu ya Neng untuk menemani kamu di pada edisi hari ini. Kalau misalnya teman perdua memang pingin ngobrol ya, mungkin agak teleponan sebentar gitu, boleh banget teman perdua. Atau mau kirim ucapan dan pendapat-pendapat kamu ya, pikiran-pikiran kamu seputaran hari raya Idul Adha, boleh banget ya Neng. Tungguin sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

tiba-tiba udah mau pukul 10 aja nih teman Pro 2. So, aku harus akhiri pada sampai di sini dulu teman Pro 2. Terima kasih untuk yang sudah kirim-kirim pesan, ya kirim-kirim salam untuk Hari Raya Idul Adha edisi hari ini. Dan setelah ini masih menemani teman Pro 2 tentunya dengan Pro 2 Hitlist dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Thank you semuanya and stay tuned.

Pukul 10 Indonesia Tengah, saatnya terbacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Satres Narkoba Polres Sumbawa sedang memburu bandar narkotika berinisial TF setelah menangkap dua remaja asal Kabupaten Dompu di jalur lintas Kecamatan Badas pada hari Rabu 20 Mei 2026. TF diduga menjadi pengendali sabu seberat 898 gram yang hendak dibawa kedua remaja itu dari Sumbawa menuju Dompu. Hari Ustaman mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Buer, dan tim opsional kemudian melakukan penyelidikan dan penyekatan di jalur lintas Badas. Polisi lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat karena kedua RT dan RW belum sempat hadir di lokasi. Petugas menemukan 10 paket besar sabu di dalam tas berwarna biru yang dibawa salah satu terduga pelaku. Kita lanjut ke berita kedua. Puluhan petani dan buruh tembakau menggelar aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur NTB pada hari Selasa 26 Mei 2026. Polisi menerjunkan personel gabungan untuk mengawal jalannya hearing agar tetap aman dan kondusif. Aksi yang difasilitasi LSM Lauk itu berlangsung di ruang melati kantor Gubernur NTB sejak pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 45 perwakilan petani dan buruh tembakau hadir menyampaikan sejumlah tuntutan terkait sektor pertanian dan kesejahteraan tenaga kerja. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

malam Radio Ayan yang masih di sini nemenin kamu di 104,2 FM Radio Ayan Mataram, teman terbaik kamu. Wow, Ayan bersemangat sekali di pagi hari ini untuk puterin single-single yang teman Radio dambakan sih. Kayak ada lagu-lagu yang lagi sering banget kamu dengerin, entah karena relate sama ceritanya atau kayak lagu memang lagi ngetren dan enak banget didengarnya. Pagi-pagi gini udah banyak yang request ya teman Radio, jadi aku kayaknya langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada yang mau dengerin Hilang by Rumah Sakit, terus ada juga si G tadi ya yang nge-request lagunya Rumah Sakit, terus ada juga JJ yang mau dengerin single dari Samuel Cipta yang terbaru, Jagat Rasa. Oke, aku bakal puterin untuk kamu ya. Seperti biasa ada Kak Ilda juga yang mau diputerin single dari Fajar Nur. Dan ada siapa tadi? Ada Ninda ya yang mau diputerin single terbaru dari Shelina Grace barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ntar kita bahas satu-satu ya, tolong nih banyak banget. Oke, untuk teman Pro2 yang mau nge-request juga gampang banget caranya. Kamu bisa WhatsApp Yaning di 081-9020-57000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau lewat aplikasi RRI Digital atau lewat live TikTok. Oke, enjoy.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecili, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: FM, teman terbaik kamu.

Alright teman Produa, wow, barusan single dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Seingat aku, Samuel Cipta ini juga jebolan dari Indonesian Idol ya, di angkatannya Liodra? Atau angkatannya Marion Jola? Liodra kayaknya, seingat aku ya. Karena kayaknya angkatan Liodra tuh semuanya bener-bener jadi penyanyi musisi sukses gitu loh, benar-benar wah angkatan paling ajaib sih ya, walaupun bukan juara satu tapi semuanya jadi gitu. Nah, kita berharapnya di season 14 ini juara-juara maupun yang tidak juara, Indonesian Idol season 14 tuh semuanya bisa sukses ya teman Pro 2, karena semalam akhirnya penentuan juara sudah dilakukan ya, itu adalah Shelina ya yang akhirnya menjadi juara Indonesian Idol season 14. Yeay, congratulations untuk Shelina dan juga untuk fans-fansnya, karena dari tadi udah banyak banget yang nge-request lagunya Shelina yang terbaru dengan Sumpah Mati. Nah, banyak juga yang tanya pendapat aku soal kakak lebih suka versinya Shelina apa lebih suka versinya Nicki gitu kan. Kalau kata aku mah dua-duanya bagus, pembawaannya beda banget. Kalau Nicki tuh kayak yang benar-benar you hurt me so much gitu rasanya ya. Tapi kalau Shelina tuh lebih kayak kamu nyakitin aku tapi kayak ya udahlah enggak apa-apa kayak gitu. Karena dari tadi udah ada yang request, bahkan ada yang sampai nge-WhatsApp begini. Ini bukan gimmick, tapi menurut aku harus bacain sih chat yang satu ini. Oke, katanya, "Hai Kak Yaning cantik." Oh, makasih. Oke, katanya mau request lagunya Shelina yang terbaru, yaitu Sumpah Mati. Oke lah kalau gitu, setelah ini aku bakal puterin lagunya Shelina dengan Sumpah Mati. Terus ada juga tadi yang request lagunya Keisha Lekfronka dengan Pelarian. Wah, semuanya anak-anak idol ya. Dan ada juga yang mau dengerin Cinta Dua Hati. Baru setelah itu aku bakalan puterin singlenya Mahal Ini dengan Sisa Rasa tadi, di request sama Kanona. Satu-satu ya teman Produ, tapi aku suka banget kalau rame-rame gini. Waktunya masih panjang banget untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu sampai pukul 12 siang nanti. Jadi request aja dari sekarang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Sisa Rasa, Tuan Pro 2. Udah lama banget aku gak dengerin lagu ini sampai lupa liriknya. Maunya singalong tapi gila ya, suara Mahal ini tuh tinggi banget. Kata aku mah harus diturunin minus 2 kalau aku yang nyanyiin ya. But semalam aku nonton cuplikan penampilan dari Mahal ini barengan sama Nicki dan juga Shelina ya di final, grand final ya, dari Indonesian Idol. Kayak oh my god, aura Mahal ini benar-benar mahal banget sih kata aku. Sampai-sampai banyak yang bilang ini Mahal ini auranya nutupin yang kedua finalis. Mungkin ya memang karena Mahal ini udah jam terbangnya tinggi, udah punya lagu-lagu sendiri juga. It's okay banget Tuan Pro 2. Nanti pasti Shelina dan juga Nicki dan juga finalis Indonesian Idol yang lainnya akan mengikuti jejaknya Mahal ini. Seperti ya teman-teman Indonesian Idol di angkatannya Mahal ini tuh benar-benar sukses semuanya gitu lah Tuan Pro 2. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Dan pagi hari ini Ning masih bakal puterin single-single yang udah di-request sama Tuan Pro 2 sedari tadi. Makasih udah bersabar ya Tuan Pro 2. Kita langsung aja ke single berikutnya. Ini tadi ada Kak Yuda. Pasti Kak Yudanya udah gak ada di sini ya. It's okay, semoga kamu masih dengerin ya Kak Yuda ya. Mau dengerin Hachu katanya dari Salma Salsabil. Terus ada juga tadi siapa ya yang mau dengerin Cinta Dua Hati dari Afgan. Oke, satu-satu bakal aku puterin sambil nungguin requestan lainnya dari teman Pro 2.

Iya, Cinta Dua Hati. Aku lupa tadi siapa yang request, tapi thank you for requesting ya. Ternyata aku tahu lagu ini, dan ini adalah salah satu lagu, bukan yang sering ku nyanyiin sih, tapi kayak yang gak tahu aja bisa keputar di kepala aku dan masih ingat ternyata. Wah, lumayan kuat juga ingatanku ya. Masih menanti teman Pro 2 yang mau request-request, karena waktu request kamu masih sampai nanti di jam 12 siang ya. Masih panjang banget waktu kamu untuk nge-request teman Pro 2. So, take your time ya untuk nge-request. Dan cara requestnya masih sama aja seperti biasa di 0819020570000. Bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

tahun produa mau jadi apa, mau jadi apa, jadi apapun nggak apa-apa sih tahun produa. Yang penting kerjanya jujur, yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting sudah berusaha keras ya. Dan untuk tahun produa yang sekarang ini lagi bersemangat banget untuk mengejar cita-citanya, apalagi yang habis ini ya buka pengumuman kalau keterima di universitas impiannya, selamat selamat selamat. Tolong ingat semangatmu hari ini untuk berkuliah, karena nanti ketika semakin tua semesternya semakin berat cobaannya, yaitu baru cobaan di perkuliahan, belum di pekerjaan. Nomor 2 ya harus semangat pokoknya menjalani hidup, karena life is never flat gitu kan kalau katanya Agnes Mo ya. Oke lah, sebenarnya Nining masih pingin nemenin teman Pro 2. Biarlah Pro 2 hit list ini terus berjalan, tapi digantikan sama Nanda ya, karena Nining harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanda bakal nemenin kamu sampai nanti sore, dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Pagi semuanya, selamat lebaran. Aduh, dari aku Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 5. Selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari raya Idul Adha ya, yang dimana kamu akan berkurban, which is dimana di Masjid Polda nih udah banyak banget sapi dan juga kambing dengan bertuliskan nama-namanya. Oh, lucu sekali. Semoga hari ini kamu juga diberkahi. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, karena aku tahu banget mungkin ada yang suka banget hilaf, makan dagingnya kebanyakan. Aku tahu hari ini hari raya, cuma diingat juga karena kamu masih punya hari-hari lain selain hari raya. Biar gak kolesterol lah ya. Kalau misalnya di usia yang mungkin udah cukup ngerti dan cukup dewasa untuk memilih makanan sih, aku rasa sih semuanya udah bisa ya untuk ngejaga pola makannya, terus juga ngejaga nafsunya. Biar apa? Biar gak sakit di kemudian hari, teman pro 2. So, aku cuma mau mengingatkan itu aja. Sama Glow ya, kamu bebas banget mau request-request lagu. Tadi yang misalnya kepotong requestannya, boleh banget langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819-02057000. Gampang banget kan caranya. Terus juga jangan lupa follow Instagram Pro2FM, Pro2FM Mataram, dan juga TikToknya Pro2FM Mataram. Dan kamu juga bisa DM loh di situ, aku tungguin ya. Oke, sambil nunggu kamu, aku juga bakal puterin satu lagu nih, Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Foto Kita Blur. Karena aku tahu banget pasti banyak banget yang mengupload foto-foto today. So, let's go, kita mendengarkan Sal Priadi, Foto Kita Blur. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Harusnya semudah itu.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

aku dari NPD. Ya ampun, bentar lagi dia kayaknya mau keluarin lagu baru juga sih ya. Ya ampun, udah gak sabar banget melihat lagu-lagu Pick Me-nya itu. Karena benar-benar se-NPD itu, benar-benar yang mereka bangga menjadi NPD. Aku juga bangga sih ya, maksudnya melihat kepercayaan diri yang sebesar itu banget. Oke, itu dia lagu NPD sempurnanya aku. Dan juga tadi ada lagu ketipu sayang. Baju raya udah beli ke sayang. Udah beli baju raya gak sih kamu? Atau mungkin udah lagi selain beli baju raya ngapain ya? Berkurban ya kali ya. Dan aku baru tahu juga tadi dikasih tahu sama Ilham kalau sebenarnya kalau misalnya kita berkurban itu dianjurkan untuk melihat ya hewan kurbannya disembelih. Gokil banget, aku baru tahu loh, ini fun fact banget. Dan juga kalau bisa nanti baru ngantri ya, nanti dikasih kupon gitu baru ambil hewan daging hewan kurbannya gitu. Karena ada pahalanya guys kalau misalnya kamu melihat hewan kurbannya disembelih, habis itu apa? Habis itu juga memakan hewan kurban itu. Masya Allah, luar biasa, aku juga baru tahu banget. So, itu dia ya teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ke lagu-lagu single-single yang tentunya bakal nemenin kamu. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu hal yang perlu banget kamu tahu nih ya. Ini ada sebuah hal yang seru banget kalau misalnya kamu pengen menumbuhkan budaya integritas, terus juga kamu pengen meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya pemberantasan korupsi melalui Muda Kreatif Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK ini bikin sesuatu lah ya untuk menumbuhkan budaya integritas dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Jadi kayaknya hal yang penting banget kita tahu gak sih? Oke, kalau kayak gitu aku juga mau kasih tahu kalau ini ada yang namanya acara Anti Corruption Film Festival atau ACFES tahun 2026. Dan temanya adalah Dari Lensa Integritas Terjaga. Jadi ACFES 2026 ini ada berbagai macam kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi, teman Pro 2. Yang pertama nih ada ide cerita film pendek. Jadi kamu bikinnya tuh kayak proposal gitu kali ya bilangnya. Terus juga ada film pendek fiksi dan film pendek pelajar. Kalau misalnya kamu berminat dan memenuhi syarat, kayaknya mesti langsung ikut sih. Terus juga ada kategori khususnya nih ya, ACFES Regional Barat, yang diperuntukkan untuk wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Temanya adalah sumber daya alam. Oke, terus ada juga film festival, film pendek festival, film pendek vertikal kementerian dan juga lembaga, dan temanya ini adalah integritas dan anti korupsi. Dan lewat kegiatan ini pastinya ya diharapkan masyarakat, pelajar, sineas muda dan juga instansi pemerintah ini bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif terus juga inspiratif, biar kita tuh ngerti gitu loh kalau misalnya salah satu isu, apalagi anti korupsi, ini penting banget untuk ditahu sama orang-orang, bahkan masyarakat umum. Jadi ayo kita sama-sama menunjukkan, mewujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya-karya kita dan pastinya kreativitas kita. Untuk kamu yang kayak kepo banget atau mungkin kak aku pengen tahu lebih lanjut dong, bisa banget langsung aja ya kamu ke kanal resminya, yaitu di https://ACFES. Jadi ACFES itu tulisannya ACFFEST.com/label/kompetisi. Dan kamu juga bisa lihat informasi update-nya di Instagram @ACFES.kpk, ACFFEST.kpk. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, semoga kamu bisa jadi salah satu pemenang, salah satu nominasi, dan salah satu hal yang bisa membuat kamu jadi bahagia gitu ya. Dan mungkin kamu mau membuat sebuah karya yang memang berguna bagi bangsa dan juga negara, salah satunya itu. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut aja ya ke lagu. Aku mau puterin lagu apa? Kayaknya Bruno Mars mantep banget nih di hari ini ya. So, aku mau puterin kamu lagu apa ya yang enak ya. Gimana kalau kita dengerin lagu yang sering banget diputerin dan juga viral banget? Ini dia, Bruno Mars, Rix It All.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jujur makin akhir ini makin banyak banget yang request, dan ini udah ada yang ngechat aku di WhatsApp dengan foto profilnya agak sedikit mencurigakan. Enggak kok, sebenarnya biasa aja sih. Halo Kak, apa bisa request lagu? Boleh dong, aku bilang. Terus aku mau dengerin lagu That Should Be Me-nya Justin Bieber. Aduh, apakah kamu seorang apa ya namanya ya? Belibir. Oke, okay, boleh banget, aku bilang. Terus dari siapa nih mau request lagu? Katanya dari Bilal Fandi. Aku kira Bilal Indrajaya, ternyata Bilal Fandi. Oke, okay, Bilal ditunggu aja. Dan ini kayaknya requestan terakhir ya teman Pro 2. Dan abis itu kita harus sudahi juga, karena abis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu sampai jam berapa tuh? Sampai jam 1 nanti ya. Tapi aku tenang aja, masih bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. So, ini dia lagu buat Bilal, That Should Be Me dari Justin Bieber. Enjoy!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, waktunya muda kreatif, tapi nanti kayaknya aku bakal puterin ini ya, memutar ulang, nanti bakal ada obrolan Dini dan juga Niat Baik Bakery. Wow, buat kamu yang suka banget belanja di Niat Baik Bakery, kayaknya nanti bakal ada hal yang seru banget ya, yang bakal nemenin kamu dengan obrolan-obrolan buat kamu yang kayak pengen banget tahu kayak gimana sih caranya untuk kita bisa membangun UMKM yang mantap banget, apalagi yang terkenal, nanti bakal ada selanjutnya. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu sambil menunggu azan sholat zuhur dikumandangkan di pukul 12 lewat 16 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu The Scientist dari Coldplay.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang wajib melaksanakannya. Jangan lupa sebelum masaknya lanjut lagi, diinin dulu ya. Maksudnya kewajibannya dilakukan dulu, dilaksanakan dulu, yaitu sholat. Baru lanjut lagi makan-makan, bakar-bakar lagi. Oke, seperti yang aku udah janjiin, kita bakal dengerin sama-sama ya siaran ulang Mudah Kreatif tentang Niat Baik Bakery. Oke, kalau kayak gitu ini dia Niat Baik Bakery. Semoga selamat mendengarkan.
1: Hari ini pertama kali saya mencoba bisnis tanpa ilmu apapun, cuman modal nekat.
2: Wah,
1: cuman kita memang kurang bertahan. Jadi meskipun karena produk kita diminati, tapi karena kita mulai tanpa modal, kita nggak punya tempat untuk nongkrong.
2: Okay.
1: Nah, karena kan kita bukanya hanya di teras rumah, jadi kayak orang mau beli, mau nongkrong nggak bisa gitu. Jadi cuma bisa beli take away, dan itu kan kita kehadapan COVID nih.
2: Oke, okay, ya kan? 2019 COVID,
1: dalam macam PPKM, dan terpaksa kita harus pindah sih, nggak berani buka karena PPKM dan segala macam. Akhirnya kita mulai dari situ mikir juga, ini orang lagi minum segala macam kan, siapa gitu mau minum kopi susu dingin gitu ya. Akhirnya kita mulai mikir nih, akhirnya kita pivot lah ke bakery. Jadi selama menunggu itu mulai belajar-belajar untuk bikin roti untuk yang lebih sehat untuk keluarga. Nah akhirnya ketika pertama kali kita launching itu di bulan Mei 2020 bertepatan dengan Lebaran, itulah Niat Baik Bakery lahir.
2: Berarti bulan Mei berarti ulang tahunnya nih sekarang
1: untuk rotinya.
2: Itu rotinya
1: 2020.
2: Wah, berarti anniversary ini di bulan Mei ya, Niat
1: juga,
2: Baik.
1: 6 tahun roti
2: nih. Iya benar banget, 6 tahun karena terus terang aja kalau Dini itu emang pertama kali mengenal Niat Baik Bakery itu ya rotinya gitu, roti sisirnya yang hits banget itu ya, lembut, manisnya pas, kemudian juga kalau mau beli lagi tuh pasti kepikiran langsung Niat Baik gitu, beli roti. Serius loh. Aduh, iya, dan ternyata nggak berasa, ternyata udah 6 tahun ya rotinya ya, wah masih bertahan sampai sekarang, itu luar biasa banget Mbak Nong. Kira-kira nih kalau sekarang nih, itu udah seperti apa nih? Mulai dari, ini yang pertama kali dijual kalau nggak salah roti jadulnya itu, roti sisir tuh nggak sih?
1: Yang pertama kali sebenarnya roti milk bread.
2: Oh iya, milk bread.
1: Yang loyang, karena saya memulai itu dari satu buah loyang yang saya beli. Jadi loyangnya sekarang udah karatan, karena dulu mulai dari satu loyang dan juga satu oven kecil. Jadi dari situ kita mulai tanpa nggak bisa nyetok-nyetok tepung segala macam. Akhirnya aku belinya cuma tepung 1 kilo gitu. Tepung 1 kilo, coklat cuma 1 plastik, keju cuma 1 blok yang kecil. Dari situlah Niat Baik Bakery lahir.
2: Dari situlah tahun Produa ya. Dari semua yang serba kecil dan sederhana bisa bertahan 6 tahun. Nah, niatnya udah besar.
1: Niatnya besar dengan niat yang baik. Insya Allah pasti ada jalan.
2: Iya betul ya. Jadi emang dari yang sederhana, yang kayak mungkin coba-coba dulu gitu, tapi dengan niat yang besar untuk berbagi dengan sesama juga, akhirnya bisa tetap besar dan terus akan besar ya sampai nanti ya.
1: Dan kami pun dari dulu memang pada saat ketika kita profit sendiri juga belum ada, nggak ada tampak-tampak profit gitu, tapi kita udah komit untuk berbagi.
2: Oke.
1: Karena waktu itu melihat PPKM, melihat banyak sekali teman-teman kita pedagang mikro, pedagang asongan, pedagang kaki lima kan nggak boleh jualan.
2: Iya,
1: sedih
2: betul.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Jadi saya dengan uang-uang pertama yang kita dapat dari penjualan itu kita belanja dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di pinggir jalan itu.
2: Oh,
1: jadi kita waktu itu nggak mikirin profit untuk diri sendiri dulu, tapi waktu itu saya mikirnya, wah saya ini masih punya rumah, saya masih bisa hidup dengan aman gitulah. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar sana gitu, akhirnya tanpa mikirin profit, tanpa mikirin untung rugi, akhirnya kita uang yang kita dapat itu kita pakai untuk belanja. Kenapa belanja? Karena saya juga ingin membantu minimal memutar sedikit lah roda perekonomian di sekitar saya gitu. Jadi kita belanja daripada hanya ngasih uang, saya lebih suka untuk belanja dari mereka, nanti mereka kan juga bisa mutar itu dan lebih bermanfaat ke orang lain lagi. Dia kan dengan belanja dia bisa untuk usahanya, dia belanja dari teman-teman sekitar juga, dan itu dipakai lagi untuk orang yang lebih banyak.
2: Oke, wow, keren banget sih Mbak Novi ya. Tapi tahan dulu ya, ini aduh menarik banget nih teman Pro 2. Sebenarnya niatnya itu adalah untuk cari cuan ya. Tapi ternyata bisa gitu untuk berbagi dengan sesama. Nah, untuk kamu kita jeda sejenak juga ya teman Pro 2, karena sudah pukul 12 lebih 16 menit. Waktunya kita simak pemandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kita jeda azan bentar ya Mbak Nono. Baik, kita lanjutkan lagi.
3: Saat ini pemandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Sekarang di Lombok terutama, itu seperti apa bisnis bakery-nya? Kita langsung datangkan nih pembisnis muda. Semuda kan? Mama Novi yang sudah hadir siang hari ini gitu, yang tadi udah sedikit cerita ya, bahwa ternyata awal dari niat bakery itu adalah nggak ada niat sebenarnya, ya nggak sih?
1: belum kepikiran, tidak pernah kepikiran bisa punya usaha bakery gitu.
2: Okay.
1: Karena awalnya benar-benar sesimpel itulah, mungkin dari awal ketika diri sendiri mengalami mengalami suatu hal yang memang kurang mengenakan gitu, akhirnya dalam kondisi yang aduh saya sebagai manusia ini harus gimana sih gitu ya. Terus akhirnya saya punya tekad untuk, wah saya nggak boleh nih dalam kondisi terpuruk seperti ini terus, saya nggak boleh kondisi sekarang terus, dan saya harus berubah. Saya nggak tahu gimana caranya, insya Allah dengan ada niat baik pasti Tuhan akan bantu gitu. Itu tekad pertama kali ketika saya mulai berusaha untuk merangkak lagi gitu. Dan dari situ bener-bener kayak apa ya, roti pun bikin karena pingin menghadirkan roti yang lebih sehat untuk keluarga sebenarnya. Jadi dan ketika sudah coba dapat formula yang pas, akhirnya kita tawarin ke ibu-ibu, dan ternyata banyak yang juga punya concern yang sama gitu. Banyak yang sudah mulai khawatir nih, aduh ya nih kalau misalnya roti yang di luar ini kan nggak ngerti ya ada kandungan apa aja. Dan kita menjamin hal itu untuk menyediakan roti yang memang lebih aman untuk keluarga, khususnya untuk yang jangka panjang, yang suka roti kan, apalagi yang tiap hari nggak bisa kurang roti nih. Nah kan kita juga nggak tahu ya bahan-bahan tambahan yang ditambahin itu, kalau misalnya di badan kita selama apa, sebanyak apa kita makan tiap hari kan, jangka panjang dampaknya ke tubuh kan ya belum ada yang tahu gitu ya. Dan amit-amit tidak ingin terjadi, cuman kan banyak dengar kabar kalau ada bahan-bahan berbahaya, belum lagi ada roti yang sebulan di ruangan terbuka tapi kok tidak berubah sama sekali, nggak ada tumbuh jamur segala macam. Dan itu kan banyak ibu-ibu yang akhirnya mulai concern untuk bisa mengajarkan sesuatu yang lebih sehat buat anak dan juga keluarga.
2: Iya, betul. Jadi tadi tuh Kak Novi kan udah sebutin bahwa pengennya tuh menghadirkan roti yang sehat. Wow, ini kan pas banget gitu, sejak COVID lah ya, itu juga sudah banyak orang pelan-pelan mulai bergaya hidup sehat ya. Apakah ini salah satu hal yang benar-benar harus dipertahankan banget gitu, karena itulah niat baik bakery juga bertahan gitu, karena memang menghadirkan atau membuat roti yang sehat. Nah, roti sehat itu yang seperti apa itu Mbak?
1: Sebenarnya gini, kalau sehat nggak sehat itu kan juga relatif, karena kebutuhan orang itu juga berbeda-beda. Karena kita kalau sebagai manusia yang masih awam, yang tidak dalam kondisi diet tertentu gitu ya, masih ada juga pingin makan roti enak gitu ya. Nah, kadang-kadang sesuatu yang sehat banget itu juga agak kurang bisa dinikmati lidah gitu, iya gak sih?
2: Betul sekali.
1: Jadi kalau saya ini lebih mengambil ke niche yang orang yang pingin makan roti, yang pada umumnya roti, tapi dengan kandungan-kandungan yang tidak berbahaya. Mungkin lebih ke situ. Jadi memang kita bikin roti itu benar-benar seperti ibu yang bikin untuk anaknya.
2: Waduh.
1: Jadi kayak homemade.
2: Yeah.
1: Makanya kan kalau diperhatikan roti-roti kita itu enggak yang terlalu macam variasi yang sampai ngikutin segala macam yang viral-viral yang pakai ini itu enggak. Kita lebih ke menyediakan roti yang comfort, roti yang nyaman seperti ibu yang bikin di rumah untuk anaknya.
2: Setuju sih.
1: Situ. Dan kita itu dari awal tidak pernah bilang, oh kita adalah bakery paling viral, paling enak, paling enggak. Tapi kita adalah bakery yang paling nyaman, paling nyaman untuk anak. Jadi memang yang kita hadirkan itu adalah makanan-makanan yang comfort, yang memang dimakan sehari-hari gitu.
2: Iya.
1: Yang harus acara khusus, tapi memang dengan perkembangan zaman kita juga menyediakan kayak untuk paket-paket hampers kayak tadi kue kering pada saat lebaran atau memang ada pemesanan tertentu, tapi base kita adalah roti yang memang nyaman untuk anak dan juga keluarga.
2: Tapi Dini setuju sih, kenapa Dini bisa bilang setuju? Karena niatnya kayaknya nyampe nih, niat baik bakery. Bukan gimana nih Tuan Pro 2, kalau udah makan, udah di mulut, udah di lidah nih ya, rotinya, niat baik, itu benar-benar kayak kita jadi kayak dilindungi ya.
1: Merasa aman gitu.
2: Merasa aman, nyaman, dan mau beli lagi terus terang. Oke, jadi emang harus apa ya, itu berarti kan sehat ya, sehat untuk mental loh. Jadi untuk Tuan Pro 2 jangan takut gitu kalau misalnya kayak ini lagi ngurangin roti gitu kan, atau lagi diet nih kayak gitu-gitu. Ternyata niat baik ini emang udah kandungannya juga udah ada gitu kan, yang memang dibuat semaksimal mungkin emang mengandung bahan-bahan rumahan yang sehat ya. Oke, nah kita masuk ke ini nih, selain rotinya, apa aja sekarang yang sekarang ini produk baru dari niat baik?
1: Kita itu kemarin lagi lumayan semangat nih untuk mengenalkan roti tahu.
2: Wow.
1: Jadi kita menggunakan tahu Lombok yang super enak itu menjadi adonan roti, dan itu rotinya vegan.
2: Waduh. Jadi, ini dia nih tadi yang roti sehat itu ya.
1: Cuman belum, tadi hari ini kita nggak buat, jadi nggak bawa. Tapi itu kita menambahkan tahu sebagai pengganti telur dan susu. Jadi tahu ini bisa menjadi pelembut alami ternyata.
2: Ternyata.
1: Dan rasanya itu jadi gurih.
2: Nah, itu
1: jadi,
2: dia.
1: Jadi gurih-gurih gitu. Padahal dia juga vegan. Dan otomatis di satu sisi dia kandungan terigunya juga berkurang.
2: Betul.
1: Ada tahunya.
2: Ada tahunya itu tadi ya. Itulah namanya roti sehat nih Tuan Pro 2. Dan pasti banyak yang penasaran kan, seperti apa sih rasanya bahan dasar tahu juga gitu. Ini dicampur dengan tepung terigu sedikit gitu. Itu seperti apa sampai akhirnya Kak Novi, aduh ada ide nih, bikin aja dari tahu Lombok nih yang emang juga terkenal enaknya.
1: Sebenarnya itu adalah salah satu mimpi saya untuk memperkenalkan niat baik bakery, memperkenalkan budaya kuliner di NTB khususnya melalui niat baik bakery. Jadi kan beberapa kali kita ada diikut kegiatan-kegiatan nasional tuh, kita waktu itu ke Jakarta segala macam, kita pameran dan kita ingin memperkenalkan sebenarnya ini kuliner NTB ini nggak hanya ayam taliwang loh gitu. Kuliner NTB ini nggak hanya makanan pedas, tapi kita juga punya hidden gem nih. Orang mungkin tahu tahu Sumedang, tahu Kediri, nggak ada yang tahu tahu Lombok gitu.
2: Harus dikasih tahu.
1: Harus dikasih tahu makanya. Dari situ mulai mikir nih, ih tahu nih kalau diolah bisa nggak? Akhirnya saya coba deh, saya coba-coba untuk olah jadi donat, jadi roti, dan ternyata yang paling cocok itu di roti. Jadi rasanya itu lebih ke gurih. Jadi dia, kita bikin dia roti ala bule gitu, tapi itu hanya untuk style aja sih. Tapi kita juga pernah coba roti tahu yang dikasihin ayam taliwang, dikasihin sate rembige, itu juga masuk banget.
2: Itu kayak gimana maksudnya?
1: Jadi roti ya, seperti bun biasa, tapi adonannya itu memang ada tahunya. Dan orang kalau kita nggak ngomong, dia nggak ada yang tahu.
2: Nggak ada yang tahu kalau itu ada tahu Lomboknya gitu kan?
1: Seperti roti aja gitu.
2: Okay.
1: Tapi nggak ada yang tahu. Kecuali kita ngomong baru, akhirnya mulai jadi sapi. Oh, dia juga ya.
2: Ada gurih-gurih tahunya. Terus Kak Nav, itu nama rotinya apakah roti tahu apa?
1: Roti tahu Lombok.
2: Roti tahu Lombok. Itu khusus yang enggak ada campuran apa, toppingnya enggak ada?
1: Sementara belum.
2: Belum ada.
1: Karena memang dia belum dikenal banyak orang. Ketika kita masukin dengan ayam taliwang segala macam, kan kos kita jadi tinggi banget ya, Mbak.
2: Oh iya betul.
1: Tinggi banget gitu. Karena kan kita belum produksi sendiri untuk ayam taliwang dan kawan-kawan. Kita cuma kerja sama dengan beberapa penghasil pengolah gitu ayam taliwang. Cuman ketika itu nggak habis kan kosnya luar biasa tinggi. Jadi kita sementara ini jual yang roti kosongannya dulu. Ketika ada pesanan baru kita bikinin yang ayam taliwang dan sate rembige.
2: Nah itu dia tuh ya Tuan Pro 2. Berarti ya bang, benar-benar kayak niat baik yang awalnya ini nggak ada niat katanya itu. Niatnya ini udah tersampaikan gitu dan akhirnya bisa besar seperti sekarang ini juga. Karena memang niat dari Mbak Novi tadi ya di awal bahwa bagaimana caranya supaya niat baik ini juga dirasakan oleh orang-orang yang mungkin nggak pernah makan roti gitu kan, atau mungkin jarang makan roti, atau juga untuk mereka yang memang membutuhkan itu tadi ya. Wah, keren banget sih Mbak Novi. Ntar kita bakalan lanjut ya untuk ngobrol lagi. Pastinya untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, silakan aja untuk yang pengen bertanya boleh di 0819020570000 atau boleh komen di Instagram kita @pro2fmmataram dan kamu bisa langsung tanya dengan Mbak Novi dari Niat Baik Bakery di sore hari, di siang hari ini ya. Perasaan sore.

0: hukum, karena pada rapat awal untuk kami di daerah perbatasan ini kan masih belum ada satu kesepahaman terkait dengan siar-siarnya itu masih dipertimbangkan. Nah ini juga membuat kami
1: kira seperti apa untuk kami yang ada di Bukit Tinggi.

0: bisa hidup kita tidak home, itu tetap berjalan. Jadi Bang Yoris tetap bisa bikin meeting, bisa bikin trivia, bisa bikin program-program yang lain, bisa membuat berita, nekat berita di portal terkait piala dunia. Jadi yang kita hold itu sementara ini adalah yang itu, yang siaran langsung. Secara langsung ya, nah seandainya pun tapi sudah ada
1: kompetisi menjadi lagu kebangsaan tingkat nasional.
0: Kalau nomor itu silakan kerjakan di mana siapa saja, tapi selama tidak komersial ya, selama tidak komersial silakan. Jadi kalau misalnya Yoris mau pakai kita bikin ini ya, kita mau
1: ikutin
0: hingga ujuk-ujuk hingga istilahnya Pak Gir
1: ujuk,
0: terus ada siaran program yang lain itu silakan dikerjakan, tetap dikerjakan. Ya, terutama berita-beritanya tentunya ya, berita-berita tentang piala dunia silakan diproduksi. Gitu. Kemarin sih sempat ada masukan dari Pak Dir BNB waktu itu di pindah dari pertemuan di lantai 8.

Kalau bina

0: bisa ketemuin dia.
1: Karena itu saya buka organisasi. Oh. Jadi organisasi yang memang ada kenalan atau memang ada anu dan kita akan bagi jadwal. Jadi nanti karena kalau
0: semuanya sistem sendiri bisa. Berarti gandeng kayak NGO, organisasi kayak gitu ya. Iya, Inoman gitu-gitu kan.
1: Kira-kira
0: kita mengambil
1: haknya mereka,
0: kebermanfaatan
1: dari mereka gitu.
0: Kayaknya mereka juga nyari banget sih, ya kan?
1: Iya.
0: Program-program.
2: Ada lagi yang lain?

0: Adi dan kawan-kawan di PP, makasih banyak evaluasi yang sudah diberikan menjadi modal kami untuk memperbaiki dan mengembangkan ke depan untuk beberapa item kegiatan atau program yang sudah di-share. Mungkin pertanyaannya adalah soal Dias, data.
1: Oke, yuk kita ngobrol lagi. Teman Pro 2, kalau udah ada niat sih pastinya, terutama niat baik nih ya, pastinya Tuhan itu dan alam itu akan kayak merestui gitu, semesta akan merestui kata orang, ya gak Mbak Novi? Termasuk juga Mbak Novi yang emang udah cerita dari awal tadi bahwa ternyata niatnya adalah untuk berbagi itu benar-benar kayak kesampaian banget gitu gak sih? Sampai akhirnya niat bakery ini, niat baik bakery ini bertahan 6 tahun karena memang di situ ada satu proyek ya, misi dari secara pribadi dari Mbak Novi sendiri untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, progres dari Mbak Novi berbagi nih kira-kira nih kayaknya teman Pro 2 pengen tahu seperti apa sih mekanismenya yang berbagi ini dari niat baik bakery dan progresnya sekarang itu seperti apa setelah 6 tahun ini.
2: Niat baik bakery itu sejak awal memang sudah komit ya, kita komitmen untuk menyisihkan sebagian dari profit kita. Memang dari awal itu kita lebih ke lebih banyak belanja gitu, dari profit itu tinggal belanja bagi gitu. Cuman lama-lama saya juga mikir kayaknya Indonesia bukan butuh ini sebenarnya. Karena saya mengingat kayak mentor saya bilang, Mas Jayes Tiabudi selalu ingatkan kita bahwa bisnis ini bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita ini bisa menawarkan atau bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama konsumen, bagaimana kita usaha kita ini bisa bermanfaat untuk konsumen kita, dan bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, baik itu tim kita ataupun orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ saya mikir, apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan? Dan karena saya pun pernah berangkat dari single mom, akhirnya saya kepikiran banget nih sama perempuan-perempuan di ITB ini khususnya, apalagi tingkat perceraian dini di Indonesia, di Lombok terutama, kan luar biasa tinggi.
1: Betul.
2: Banyak remaja yang sudah janda dan bawa anak, udah gitu ekonominya gitu. Akhirnya saya bertekad untuk memberikan mereka skill. Jadi saya bikin beberapa kegiatan gitu ya. Salah satunya itu baking skill. Karena saya bisanya baking. Jadi saya ngajarin baking, biasanya ngajarin mereka baking untuk bikin yang paling gampang lah, bikin bolu kayak gitu kurang lebih. Udah gitu nanti beberapa peserta yang bagus, saya kasihin alat bahan. Jadi semua orang sudah bawa bahan-bahan pulang. Tapi untuk peserta-peserta bagus, saya modalin alat. Jadi niatnya itu mereka pulang sudah bisa langsung latihan, bisa langsung jualan. Dan happy banget karena orang-orangnya ada yang setelah pulang mereka itu memang sangat-sangat semangat untuk belajar. Akhirnya mereka bisa kembangin nih dari yang bolu, the basic yang saya ajarin. Ada yang sudah bisa bikin bolu gulung, ada yang bisa bikin tart gitu. Jadi kayak, aduh gila itu rasa bahagianya itu tidak ternilai, sangat tidak ternilai.
1: Wow.
2: Dan jadi dari mereka akhirnya minimal bisa mandiri secara finansial. Karena bagi saya di Indonesia ini kalau misalnya ibu aja tidak berpendidikan, tidak mempunyai kemandirian secara finansial, bagaimana caranya dia bisa membesarkan anaknya dengan baik gitu. Dan apakah anak syukur-syukur kalau anaknya masih dinafkahi gitu oleh ayahnya gitu. Nah kalau enggak,
1: nah
2: ini kan menjadi calon-calon, aduh nggak berani ngomong lah, nggak berani ngomong karena sedih banget. Tapi bisa dibayangkan lah ya, dalam kondisi kemiskinan, tidak berpendidikan, tidak ada skill, dan ya yang gimana gitu,
1: mau apa gitu.
2: Semakin dan kepikirannya dia untuk bisa melakukan suatu hal lebih kayak mau usaha lah misalnya, kan semakin jauh gitu, semakin nggak masuk akal gitu kan di pikiran mereka. Oleh karena itu saya sedikit mempersingkatlah jarak untuk mendekatkanlah gap yang ada di antara teman-teman ini dengan mimpi yang mau dia capai.
1: Nah, itu dia ya teman Pro 2. Kita kasih aplaus dulu dong sama Mbak Novi nih yang udah benar-benar kayak wow, Mbak Novi ini udah benar-benar apa ya, niat baiknya itu emang benar-benar dibuktikan gitu dengan Mbak Novi udah bisa dibilang turun ke masyarakat ya, dan melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat di luar sana, terutama perempuan, harus punya skill, ya kan? Harus bisa cari duit sendiri gitu, karena kita nggak tahu nanti kedepannya mungkin seperti apa dan lain sebagainya. Dan salah satu caranya melalui niat baik bakery, Mbak Novi ya, terus juga memacu diri gitu untuk berlatih supaya bisa meneruskan ilmunya ini kepada mereka-mereka ini ya, terutama yang kaum perempuan Lombok ini di NTB ini, untuk bisa buka usaha juga gitu. Iya, siapa tahu akan lahir lagi nanti Niat Baik Bakery lainnya dengan nama lain ya, Niat Bagus mungkin. Atau mungkin juga ada yang terinspirasi dari usaha dan maksud serta proyek dari Mbak Novi dan Niat Baik Bakery.
2: Tapi sebenarnya dengan begitu saya juga terbantu. Karena namanya manusia, namanya bisnis itu pasti ada up and down, ya kan? Jadi ini tuh sudah benar-benar seperti kayak tujuan besar saya gitu. Jadi ketika semuanya tidak sedang baik-baik saja, tapi at least mengembalikan saya ke motivasi awal untuk kayak, ayo Novita, bangkit gitu, masih banyak mimpi ke depan yang harus kita capai, masih banyak nih orang-orang yang masih mungkin bisa kita bantu, sedikit kita bantu, nggak bisa saya mau bilang sebesar, saya sudah membantu hidup Pak Uno. Mungkin ada orang-orang yang masih bisa kita bantu sedikit lah gitu, dengan apa yang skill saya, segala banyak skill yang sudah diberikan oleh Tuhan, segala macam kenyamanan dan juga fasilitas yang sudah Tuhan berikan. Ada orang-orang yang mungkin bisa sedikit terbantu dengan posisi itu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya ketika saya lagi tidak baik-baik saja. Dan hanya saya ingat, saya masih punya tujuan. Saya punya mimpi besar untuk punya niat baik, yayasan niat baik. Saya pengen di yayasan itu kita bisa membantu lebih terorganisir lah kita untuk membantu perempuan-perempuan di Indonesia yang memang pingin punya skill lebih untuk bisa mandiri secara finansial.
1: Nah, kita doakan nih ya supaya Mbak Novi bisa datang ke sini lagi nanti untuk berbagi cerita tepatnya ya. Karena kalau udah berpikir bahwa wah, biasanya banyak juga gitu yang kalau udah bonafit lah gitu ya, usahanya udah jalan, pengen mengembangkan usahanya, buka sana sini mungkin dan lain sebagainya, itu bagus sih ya. Tapi kalau Mbak Novi ini emang unik banget nih, Niat Baik Bakery ini mau bikin yayasan untuk membantu perempuan-perempuan di luaran sana juga gitu ya, supaya mandiri secara finansial tadi. Keren. Semoga ya, semoga bisa terwujud nih Mbak Novi. Okay, itu bisa dibilang salah satu goals besarnya ya, di balik goals lainnya tentunya dari Niat Baik Bakery nih. Nah, mungkin Mbak Novi punya satu apa ya, berdasarkan pengalaman 6 tahun membangun Niat Baik Bakery ini, ada nggak sih untuk yang muda-muda nih, terutama teman Pro 2 di rumah yang baru mau memulai usaha, gimana supaya konsisten menjaga usahanya itu supaya terus bisa jalan? Karena kita tahu kan kadang tuh kayak, aduh lagi capek nih, lagi males nih dan sebagainya, angin-anginan tuh. Gimana caranya supaya niatnya nih lurus gitu untuk terus bisa bertahan di usahanya?
2: Kalau yang saya pelajari, saya banyak sekali mengambil pelajaran dari mentor saya ya, Pak Jaya itu begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau tahu lebih lanjut, bisa dicek di YouTube-nya beliau. Kita sebagai manusia, khususnya pengusaha itu, apalagi memang sudah punya niat berusaha gitu ya, beliau itu memberikan kita tugas gitu. Tugas pengusaha adalah kita bisa menyediakan angka cukup untuk orang lain. Kita bisa membantu orang lain mencapai angka cukupnya gitu. Dan tidak semua orang diberikan talenta seperti yang kita miliki. Tidak semua orang diberikan kesempatan, fasilitas, privilege yang seperti yang kita punya sekarang gitu loh. Nah, jadi kita tuh kayak nyari tujuan kita ini sebagai pengusaha ini apa sih? Bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk tim kita, untuk masyarakat lebih luas, untuk calon-calon konsumen kita. Nah, jadi ketika kita sudah punya tahu mimpi kita besar seperti apa, jadi kita menjadikan usaha ini sebagai kendaraan kita untuk menuju ke tujuan kita itu tadi. Jadi bisnis ini bukan hanya semata-mata nyari cuan-cuan sebesar-besarnya. Wah, saya untung 300 miliar, woi, amin.
1: Waduh, amin. Saya 3 triliun dong.
2: Saya untung 3 triliun per bulan gitu. Terus ya sudah terus kenapa gitu. Nah, tapi ketika kita punya tujuan, oh ketika saya punya profit, ya mungkin nggak sampai 3T juga ya, mungkin ya 2,9T kan. Tapi kita tahu kita cukupnya seberapa, kita dapat profit dan itu bisa kita gunakan untuk orang lain, untuk lingkungan, itu kan kayak bahagia yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi rasa motivasinya itu beda, karena motivasinya bukan hanya untuk kita aja, tapi juga untuk untuk energi yang lebih besar gitu. Jadi energi dan memang apalagi anak-anak muda gitu untuk konsistennya agak-agak menantang ya, tantangan untuk zaman sekarang gitu. Tapi ya ketika saya melihat kayak anak muda sekarang ini kan kreatif-kreatif tuh sebenarnya, kreatifnya luar biasa gitu. Tinggal ditambahin sedikit aja konsisten, itu bakal insya Allah hasilnya juga luar biasa.
1: Betul, setuju banget.
2: Jangan lupa tujuan akhirnya apa?
1: Tujuan. Nah, itu dia ya. Tentukan tujuan kamu, teman Pro 2. Kalau sekedar coba-coba aja, tapi kamu ternyata di balik itu ada tujuan terselubung loh. Ada tujuan yang bagus, niat yang bagus, itu yang terutama ya. Ya pasti kamu akan bisa bertahan gitu. Itu pesannya Mbak Novi ya. Aduh, gak berasa banget ya waktunya udah ke jam 1 siang. Iya, gak berasa banget. Seneng banget, seru banget ngobrol sama Mbak Novi dari Niat Baik Bakery. Tapi ini punya tebak-tebakan dulu nih ya. Roti apa yang selalu bikin sedih Mbak Novi?
2: Roti yang bikin sedih.
1: Bukan roti Niat Baik ya. Roti yang bisa bikin sedih, nangis mulu, lah gitu ya. Roti apa? Teman Pro 2 mungkin ada yang tahu, nggak tahu. Oke, menurut Google, roti yang bikin sedih itu adalah roti kerai atau roti sobek. Ya ampun, roti kerai. Rotinya kita sobek dulu yuk, Niat Baik Bakery siang hari ini ya. Untuk Muda Kreatif, thank you banget Mbak Novia sudah hadir. Dan untuk Teman Pro 2 juga, ambil inspirasinya, ambil semangatnya Mbak Novi untuk menjadi seorang pengusaha dan memajukan UMKM di Indonesia terutama ya. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terima kasih. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produ FM. Tadi kamu udah dengerin ya, Dini dan juga owner dari Niat Baik Bakery. Wow, jangan lupa niat baiknya hari ini. By the way, selamat juga buat kamu yang lagi merayakan Hari Raya Idul Adha dimanapun kamu berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, cakep. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman Produ dimanapun kamu berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai dari 00 lagi, kalaupun tadi kemarin aku udah Idul Fitri, sekarang kita Idul Adha, maaf-maafan lagi. Jangan lupa kalau misalnya mengundang aku makan-makan, boleh juga kalau misalnya mau ya. Selamat Hari Daging, kalau kata Habib, hari daging apa tuh? Daging kurban, oh my god. Oke, nanti bakal ada olahraga juga ya, informasi tentang olahraga yang bakal menemani kamu. By the way, buat kamu yang lagi on the way, karena ramai banget, jujur di Lombok ramai banget, jalanan penuh banget, hati-hati di jalan. Kalau misalnya mau silaturahmi juga hati-hati, kali aja kamu mau bakar-bakaran ya, mau bikin sate, mau bikin rendang, mau bikin apa kayak ya, mau bikin ribut, boleh juga tuh. Oke, kalau kayak gitu bakal ada informasi olahraga nanti teman Pro 2. Tapi aku mau puterin kamu salah satu lagu yang mantap banget. Ini lagu baru dari Itgitaf dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya. Oh, ini cakep banget lagunya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa sendu banget hatinya, kira lagi ngerasa gelap banget hatinya, lagi ngerasa murung kalau bahasa cuaca BMKG-nya tuh lagi berawan dan mendung. Nah, cocok nih lagunya. Percaya aja kalau misalnya cahaya tuh masih ada di hati kamu. Mungkin bukan berbentuk motivasi, tapi berbentuk orang-orang. So, bisa didengerin dulu. Semoga ini bisa membantu kamu menyenangkan hati kamu di hari ini. Ini dia Itgitaf dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: is it true?
1: Okay, yay! Ada Beyonce dengan Daddy Lessons. Okay, itu request from Ilham. Luar biasa requestnya Beyonce, Beyonce, Beyonce. Jadi kita hafal lagu-lagu Beyonce ini. Aduh, balik lagi kita bakal ke informasi seputar olahraga. Karena hari ini kamu bakal makan daging banyak banget. Aku mau kasih tahu kamu, mungkin kamu mau olahraga yang bisa bikin kamu jadi gak kepikiran gitu karena kebanyakan makan daging. Pertama tipsnya apa? Pilih olahraga yang ringan aja. Karena sebenarnya ya olahraga setelah makan daging yang banyak banget, apalagi hari ini spesial banget karena pasti pada makan daging kan, karena ini kan adalah lebaran kurban ya, atau lebaran haji juga. Jadi ini disaranin minimalnya 1-2 jam untuk porsi kecil, dan juga 3-4 jam buat kamu yang abis makan porsinya gede banget. So kalau kamu ngerasa kayaknya aku abis makan yang gede banget nih, nah mending kalian jangan deh ya, mending kamu jangan maksa untuk langsung olahraga yang benar-benar berat, tapi tunggu dulu lah ya 3-4 jam. Nah, terus olahraga apa Kak? Coba kasih tahu dong kita. Oke, ini saya kasih tahu kamu ya, olahraga yang paling mantep banget buat kamu lakuin. Kalau misalnya kamu habis makan daging nih, yang pertama jalan kaki kamu bisa nih, gampang banget jalan kaki. Caranya ya udah, kalau udah misalnya makan-makan aja dah sepupumu ke, atau mungkin keponakanmu ke, keluargamu dah, pokoknya jalan kaki di Udayana bisa, di Sangkareang bisa. Di mana-mana dah bisa, pokoknya jalan kaki deh gampang. Terus bisa stretching atau peregangan yang tipis-tipis aja gitu ya, yang bikin kamu kayaknya bisa membakar lemak-lemak jahat itu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya gue kebanyakan makan nih, atau mungkin kamu misalnya mau yoga ya, effort banget. Kalau misalnya hari raya yoga agak sedikit berlebihan, tapi kalau misalnya mau, boleh ajak yoga keluarganya ya. Siapa tahu kamu misalnya lagi kumpul keluarga, eh yoga yuk daripada gabut, yoga yuk gitu, bisa. Nanti undang aja coach yoganya ke rumah, abis itu yoga bareng-bareng. Dan ini juga bisa banget ngebantu melancarkan pencernaan dan juga bisa ngontrol gula darah. Karena gak bisa dikontrol ya, kalau misalnya hari raya kan maunya makan semua, kayak makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Gak mungkin dihindari, karena pasti hari ini adalah hari yang emang no rules untuk makanan. Kayaknya cheat day ya, cheating day ini hari ini nih. Jadi buat kami yang mau makan apapun, ya udah itu aja lah ya. Oke, itu dia informasi tipsnya. Nanti bakal ada informasi-informasi tips lainnya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau untuk mendengarkan lagi, kira-kira apa lagi yang bisa aku kasih tahu ke kamu. Dan pastinya masih banyak juga sih informasi-informasi seputar olahraga yang nemenin kamu. Pokoknya sampai jam 2 dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ini dia, ada Honey dari Mariah Carey. Organization known only as Dumps, their orders detain Agent M at all costs.
2: You know, I've been thinking.
3: Lo siento.
2: What'd you say?
3: Lo siento, pero no te entiendo. No comprendo.
2: I got two choices for you. The easy way, the hard way.
3: Y tampoco entiendo su pelo.
2: What'd you say?
3: ¿Qué?
2: All right. Your choice.
3: No me abandones, papito. Suéltame.
4: Hey, oh there, Lourdes.
5: Fat boy, go eat a buffet. They're having a chicken sale at Dirty Bird. What's up, Tush? Look here, girl. You gon' die. You got any last request?
6: Some gum, please.
5: Gum? People want ice water in hell. Baby, chew on up. Gum will kill you.
6: Not for me. For you.
5: In my breath, thanks.
7: Honey pie, cutie, baby, sweetie pants. Come on, sizzle chest, let's get silly together. What do you say, me and you, we work out something?
6: What do you have in mind?
8: My breath, thanks. Even the criminal guy. Gotta have fresh breath.
7: Watch me go to work, baby.

Kesenian tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Let's go. Kita bahas lagi informasi olahraga sama Glow yang bakal temenin kamu sampai jam 5 hanya di Prodo FM Mataram. Next lagi ada tips olahraga buat kamu yang today lagi banyak banget makan yang namanya daging-dagingan. Yang pertama, jangan lupa harus hindari gerakan berat ya. Karena kalau misalnya kamu ngerasa kayak udah bersalah banget nih, udah makan daging yang banyak, terus takut kolesterol dan asam urat, please hindari gerakan yang berat teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu langsung ngelakuin hal yang berat, itu bakal ngeganggu mengganggu diri kamu. Kalau misalnya kamu langsung olahraga juga abis makan, itu juga bisa memicu mual, kram, atau mungkin kamu rasanya tuh perutnya bakal begah karena darah kamu terbagi antara otot dan juga lambung. So penting banget kalau misalnya abis makan itu didiemin dulu diri kamu ya, gak usah berkegiatan yang berat-berat. Makanya aku saranin kalau misalnya abis makannya kenyang banget, ya udah ditunggu dulu 2-3 jam. Sarannya sih jangan sampai kamu melakukan lari-lari yang lari lagi. Gerakan-gerakan berat kayak misalnya lari sprint, terus juga high intensity interval training atau HIIT. Atau mungkin kamu langsung kayak pengen nge-gym banget nih, sampai rasanya pencernaan kamu nih udah sakit banget. Jangan sampai teman Pro 2. Sayangi diri kamu pokoknya ya. Hindari kegiatan yang berat-berat, angkat-angkat yang berat-berat dulu, dan perhatiin durasi. Paling penting ini adalah tips olahraga dari aku buat kamu yang kayak ngerasa bersalah banget karena abis makan yang gak sehat. Pokoknya durasinya ya antara 15-30 menit aja. Dan jangan sampai kamu forsir diri kamu. Jangan kamu ngerasa kayaknya aku kuat kok, aku bisa kok. Jangan ya, pokoknya secukupnya aja. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku udah cukup deh kak, kayaknya aku gak bisa lagi deh kak, ya udah cukupin aja sampai di situ, oke?

TK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

balik lagi sama Glow yang bakal nemenin kamu dan kasih informasi seputar olahraga di sini. Bakal ada informasi apa? Tentunya banyak banget. Oke, karena udah mau bentar lagi ya, kayaknya kamu bisa banget untuk olahraga yang tadi aku udah bilang ya, tipis-tipis, jalan kaki, yoga, kamu juga bisa renang ya, kalau misalnya kamu suka renang kayak aku, bersepeda juga bisa. Dan ini juga bisa ada pilihan makanan dan buah yang bisa kamu konsumsi kalau misalnya kamu udah kebanyakan makan daging. Bisa makan buah yang bervitamin C-nya tinggi, ada jeruk, nanas, kiwi, kalau misalnya mau lemon di pres aja di, apa namanya, di teh, kayak bisa bantu penyerapan zat besi dan juga daging ya, dan menetralisir lemak, teman pro 2. Terus ada juga nih buah yang tinggi serat, kamu juga bisa makan apel, pir, pepaya dan juga alpukat karena efektif banget untuk melancarkan pencernaan kamu habis makan daging yang banyak. Terus pilihan sayur, ada sayuran hijau yang segar juga, bisa makan bayam, brokoli dan juga kangkung karena sayur-sayur kaya serat ini bisa mengurangi penyerapan lemak jenuh yang berlebih di dalam daging. Itu dia informasinya teman pro 2, abis ini bakal ada informasi seputar Entertainment Today. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Ada satu lagu terakhir di zona olahraga, ada Garden of Eden dari Lady Gaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo masih di 104,2 FM Prodo RR Mataram. Teman terbaik kamu masih sama Nanda. Bukan deh, aku Glo. Masih sama Glo yang nemenin kamu sampai jam 5, which is masih 3 jam lagi sih. Ya gak sih? Iya betul banget. Oke, by the way, kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Stay safe, stay healthy, jangan terlalu dipaksa makan ya. Kalau misalnya udah kenyang, disudahi saja. Makanya dikit-dikit aja, makanya kalau misalnya pergi-pergi dari rumah satu ke rumah yang lain, biar bisa ngerasain makanan-makanan yang di rumah yang lain juga. Oke, waktunya Entertainment Today yang bakal nemenin kamu sampai jam 3. Kita bakal bahas tentang hiburan-hiburan yang bisa nemenin kamu, because aku adalah wanita hiburan yang akan menghibur kamu sampai jam 5 doang. Di hari ini, di hari raya Idul Adha. Oke. Buat kamu yang masih nunggu antrian juga kali ya, ngantri daging, bisa aku temenin. Pokoknya stay tune terus sama aku di Prodo FM Mataram.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 bentar lagi mau ada Piala Dunia. Senang banget gak sih? No, tapi ngomongin Piala Dunia, ya bakal seru banget karena ternyata yang bakal tampil tuh banyak banget ya, luar biasa. Aku lihat kayak Shakira juga bakal tampil, ada BTS juga katanya. Ih, bakal rame banget sih karena emang Piala Dunia tahun ini bakal bakal dilaksanakan di 3 negara yang berbeda, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Wow, seru sekali. Dan ini pasti akan rame banget ya. Gimana keseruannya, kita bakal ikutin juga. Nanti kira-kira di pukul, di jam berapa ya? Bukan di jam nih. Di tanggal 11 Juni, bentar lagi teman Pro 2. Jadi jangan lupa dipantengin juga karena RRI itu mendapatkan hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia. Bersama dengan TVRI bakal seru banget, bakal rame banget. Dan aku juga kemarin sempat ngobrol sama bapak-bapak tentang mereka tuh dukung siapa. Dan jujur banyak banget yang dukung Argentina lagi nih. Apakah Argentina bakal jadi juara lagi di tahun ini? Aku gak tahu sih apakah bakal kayak gimana lagi. Cuma aku lihat sih memang banyak banget yang yang udah nunggu-nunggu juga Piala Dunia. So, kalau aku sih lebih nunggu siapa nih line up yang bakal tampil di Piala Dunia. Kayaknya bakal rame juga. Bakal ada informasi seputar BTS juga, salah satu boy group yang bakal tampil di Piala Dunia. Tapi ini bukan ya, ini adalah informasi tentang dia mendapatkan sebuah penghargaan. Karena memang banyak banget, bener-bener banyak banget fansnya ya. BTS ini banyak banget fansnya, para ARMY ini banyak banget. Dan dia juga kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional. Ada American Music Award 2026 yang mereka berhasil bawa pulang penghargaan sebagai Artist of the Year di hari Senin 25 Mei 2026. Dan kemenangan ini juga diraih sama BTS setelah mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia ya. Ada beberapa di antara adalah Bad Bunny, ada Bruno Mars. What? Ngalahin Bruno Mars, gak pernah kepikiran aku ya. Ada Harry Styles, ada Justin Bieber, ada Kendrick Lamar, ada Lady Gaga, sampai Sabrina Carpenter. Gokil banget BTS, kok bisa? Aku gak expect banget. Dan penghargaan ini juga diumumin sama Busta Rhymes yang memang setelah menerima trofi, para member BTS ini langsung naik ke atas panggung dan pastinya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk para penggemar mereka, yaitu ARMY ya. Salah satu leader BTS, bukan salah satu sih, satu-satunya leader BTS yaitu RM, ini mengatakan kalau kemenangan ini juga terasa spesial karena diraih setelah seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer. Gokil. Dan pastinya ini jadi salah satu hal yang sangat membahagiakan untuk para ARMY dan juga BTS sendiri. Oke, congratulations buat BTS. Semoga ini adalah salah satu jalan buat kamu melejit lagi. Dan BTS juga membawa pulang penghargaan Song of the Summer lewat lagu Swim-nya dia, karena berhasil juga menempati posisi pertama di Billboard Hot 100. Oh my god, gokil banget. Semoga kita bisa juga ya di posisi itu. Amin. Gak tahu juga kapan, cuma ya kita tunggu aja waktu yang tepat teman Pro 2. Kira-kira bisa gak kita mengalahkan BTS? Siapa tahu kita juga bisa. Oke, kalau kayak gitu, congratulations BTS. Kita dengerin salah satu lagu yang udah lama banget aku gak dengerin. Lagu anak, lagu dari orang tua ke anak. Ada Nina dari Fizz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 sore waktu Indonesia tengah. Informasi selanjutnya, by the way, kamu kepapar gak sih sama salah satu konten yang dimana waktu itu si Prilly ngebagiin pengalamannya dia jadi salah satu rescuer. Jadi dia ini adalah rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Gokil banget nih perempuan, kayak apapun dia gas aja ya. Ini jadi salah satu apa ya, pengalaman baru juga buat Prilly, karena memang jadi rescue ya, karena dia juga udah bisa diving gitu. Dan dia memang sering diving gak sih? Aku lihat dia udah punya sertifikat juga. Dan emang kalau misalnya mau jadi rescuer, gak bisa sembarangan teman Pro 2. Memang harus punya ya sertifikat, dan memang udah tahu lah kalau misalnya ada bakat di situ. Nah, peran ini sebenarnya ngapain sih, Kak? Jadi ini adalah tugas, yaitu kamu tuh bertugasnya tuh ngejaga keselamatan para atlet yang memang dia kan bakal loncat ya dari atas ke laut langsung. Nah, itu kan bahaya banget kalau misalnya nggak ada tim penyelamatannya gitu di samping-samping di sekitarnya itu. Nah, tugasnya Prilly tuh itu, teman Pro 2. Jadi menjaga keselamatan atlet di tengah kondisi laut yang emang cukup menantang, karena langsung laut lepas ya. Dan kalau aku lihat juga dari postingan si Prilly, dia tuh gak nyangka kalau hobi divingnya ini bisa sampai dipercaya juga jadi bagian dari tim penyelamat. Apalagi dia juga ngebagiin momen waktu dia mengenakan perlengkapan menyelamnya dengan tulisan rescue diver di bagian belakang wetsuit miliknya. Aduh, aku merinding banget sih. Jadi kayak keren banget. Tapi memang kondisinya apalagi di Bali ya, ombaknya gede, terus harusnya juga kencang, belum lagi airnya dingin, karena memang aku lihat itu emang laut dalam banget, teman Pro 2. Itu biru banget, sebagai anak pantai banget nih aku tahu banget kalau misalnya airnya warnanya kayak begitu, itu sedalam apa dan sedingin apa, aku tahu banget. Dan itu tantangannya, dia harus terus berenang ya, walaupun cuma 2 jam doang kerjanya, tapi kalau kamu terus bergerak, karena kalau kamu gak bergerak ya, kamu bakal kebawa arus. Jadi benar-benar harus berenang ngelawan arus biar kamu tetap stay di posisi rescue itu. Dan pastinya capek banget menurut aku sih. Tapi gokil banget Prilly ya, kamu udah melakukan hal yang terbaik. Dan pastinya ini jadi salah satu apa ya, lebih ke motivasi juga mungkin buat kamu yang punya hobi. Kali aja hobi kamu tuh bisa jadi salah satu hal yang bisa berguna untuk bangsa dan nusa bangsa. Kayak Prilly. Kalau kamu gimana ngeliat Prilly? Apakah kamu juga mau jadi salah satu rescuer di kemudian hari? Boleh banget.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Entertainment Today, santai siang sama aku. Kalau tadi ada Prilly, ada BTS juga, kali ini kita ke film ya. Ada film Keluarga Suami Adalah Hama. Aduh, siapa yang relate nih ngerasa keluarga bapaknya kayak begini nih? Angkat tangannya semuanya kalau ngerasa kayak aku gak cocok sama keluarga bapakku karena dia begini. Wah, ini pasti relate banget sih. Tenang aja, ini filmnya lagi tayang di bioskop dan mendapatkan respon yang luar biasa positif banget dari penonton. Ini juga karya dari Umbara Brothers Film dan VMS Studio yang menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat banget sama kehidupan nyata ya. Ada Omar Daniel, ada Raihanul, ada Maryam Bellina, ada Sita Marino, ada Jeremy Moremans yang ngegambarin gimana sih realitas hubungan suami istri ya tuh. Termasuk konflik yang emang sering banget terjadi di rumah tangga nih, pasti dekat banget sama kita semua lah ya. Dan buat kamu yang kepo banget, siapa sih kak sutradara dan produser film ini, yaitu Anggi Umbara ya, yang bilang juga kalau film ini tuh itu sangat personal juga buat dia. Jadi memang dia ngaku juga kalau punya pengalaman pribadi di film itu, teman pro 2. Waduh, kalau pribadi mah aku rasa sih bakal kuat banget pesan-pesannya. Dan ini juga udah resmi tayang di bioskop Kesayangan Kamu di tanggal 21 Mei 2026 dan masih bisa kamu nonton sampai sekarang. Kalau misalnya kamu lagi gabut banget kira-kira mau ngapain di hari ini, coba ajak deh ya. Dan kalau misalnya kamu relate kayak iya sih aku ngerasa kayak keluarga bapakku nih hama banget sih, kayak minta-minta mulu. Takut banget. Ya, cocok kali ya nonton ini. Boleh banget buat kamu ajak semuanya nonton di hari ini. Ya, Keluarga Suami Adalah Hama di bioskop kesayangan. Habis ini bakal ada informasi lokal hanya sama aku sampai di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Santai Siang sama Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Oke? Okay? Kalau kayak gitu, kamu akan mendengarkan apa informasi seputar apa aja yang sudah terjadi di provinsi kita, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kira-kira udah ada apa aja ya, teman Pro 2? Aku juga enggak tahu sih udah ada apa aja, tapi nanti kita bakal tengok-tengok tipis-tipis kira-kira apa yang sudah terjadi di Mataram, di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, di Sumbawa, di Bima, di mana-mana pokoknya seputar informasi di jam 3 sampai jam 4 lah ya, nanti bakal ada informasi-informasi demikian. Tapi kita denger dulu lagu-lagu yang baru dan juga bagus-bagus. Ini ada lagu baru, gak terlalu baru juga sih. Ini ada lagu Perunggu Gemilang, salah satu lagu yang aku suka banget nih. Ini lagu kayaknya doa mamah papa kita gak sih. Ini dia.

0: mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Informasi pertama seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2. Ini ada sapi kurban dari Bapak Gubernur kita Iqbal dan juga Wakil Gubernur Dinda yang berbobot 970 kilo yang disalurkan ke desa miskin yang ekstrim banget. Oh, ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Lalu Muhammad Iqbal dan juga Wakil Gubernur Ibu Indah Damayanti Putri ini menyalurkan bantuan satu ekor sapi kurban yang berbobot 970 kilo. Gede banget ya. Nah, hewan kurban ini disalurkan ke desa sasaran program yaitu desa berdaya yang jadi salah satu fokus pengentasan kemiskinan ekstrim di NTB. Ada Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB yaitu Haji Amir yang mengatakan sapi kurban milik gubernur ini diserahkan kepada salah satu masjid di desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara sapi kurban dan wakil gubernur ini disalurkan ke masjid di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Oke, ada di Lombok dan juga ada di Sumbawa. Wah, benar banget. Selain itu, sekretaris daerah juga menyalurkan satu ekor sapi kurban yang berbobot sekitar 750 kilo ya untuk masyarakat di wilayah Jerwaru Lombok Timur juga. Wah, seru banget ya. Kalau memang sekarang tuh kita sama-sama berbagi daging ya. Dan pemerintah Provinsi NTB juga tahun ini menyalurkan total 61 ekor sapi dan 50 ekor kambing kurban. Di luar itu juga hewan kurban yang dihimpun dari organisasi perangkat desa OPD melalui Basnas NTB ternyata mencapai 36 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Wow, semoga ini jadi manfaat juga ya buat kamu yang memang membutuhkan. Jadi seberusaha mungkin kalau misalnya punya rezeki, mending dikurbankan aja biar kita bisa sama-sama makan daging di hari ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada

0: Oke, informasi seputar Nusa Tenggara Barat kali ini ada apa lagi nih? Ini ada sholat id yang dirayakan di Lombok Epicentrum Mall ya. Di apa namanya ya? Apa namanya? Di terasnya? Ya bukan deh, di parkirannya. Di parkiran timur. Ada ribuan warga Lombok yang udah memadati kawasan parkir timur Lombok Epicentrum Mall dari pagi ya untuk melaksanakan sholat idul adha 1447 Hijriah yang emang udah digelar juga sama pemerintah Kota Mataram ya. Suasananya tenang aja, ini pasti hikmat dan juga penuh kebersamaan yang kamu bisa lihat dan juga mungkin kamu rasakan. Ada yang sholat di Epic gak sih teman Pro 2? Coba dong unjuk jarinya. Dan ibadahnya berlangsung dengan tertib, aman dan juga lancar. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha ini di pusat keramaian Kota Mataram ini gak hanya jadi momentum ibadah aja ya, tapi juga ruang mempererat persatuan dan kepedulian sosial masyarakat di tengah dinamika kehidupan perkotaan. Okay, ada asisten satu Setda Kota Mataram juga, Haji Lalu Martawang, yang mengatakan Hari Raya Idul Adha ini harus dimaknai sebagai penguat nilai persaudaraan, toleransi dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Ya seperti itulah ya kondisi sholat Idul Adha di Epicentrum. Ada gak yang sholat Idul Adha di Epicentrum juga teman Pro 2? Semoga hari ini jadi hari yang bikin kamu juga makin menjadi manusia yang baru. Oke, karena ini juga udah dipukul 15 lewat 36 ya waktunya dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. So, Glo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 ya. Dari tadi aku nemenin kamu dari jam 11, sekarang udah jam 4. Sebentar lagi aku bakal ada suara ceria yang nemenin kamu. So, kalau kamu kepo banget bakal ada pembahasan apa, karena memang spesial suara cerianya sekarang, spesial Idul Adha, dimana kita bakal ngobrolin seputar Idul Adha. Oke? Kalau kayak gitu, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, karena aku masih temenin kamu terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Fernanda, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, informasi pertama, sebanyak 5 jemaah haji asal Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan para jemaah yang meninggal berasal dari sejumlah daerah di NTB, diantaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga Sumbawa Barat. Menurut Amin, seluruh jemaah tersebut meninggal sebelum menjalani rangkaian armusna. Mayoritas merupakan jemaah lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang menurun akibat kelelahan selama menjalankan aktivitas ibadah di Tanah Suci. Ia juga menjelaskan tingginya aktivitas fisik, cuaca yang panas, serta kondisi tubuh jemaah yang sudah lanjut usia menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Beberapa jemaah juga disebut tetap mengikuti aktivitas bersama rombongan meski kondisi fisiknya mulai menurun. Informasi selanjutnya, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur melakukan evakuasi sarang tawon di wilayah Labuan Haji setelah mereka menerima laporan dari warga yang merasa resah dan takut akibat keberadaan tawon di atas rumah mereka. Namun dalam perjalanan menuju lokasi, tim menemukan korban kecelakaan lalu lintas. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Timur, Satijah, menjelaskan laporan diterima oleh pos induk Damkarmat dari warga yang meminta bantuan evakuasi sarang tawon. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 6 anggota rescue dari pos Makodam Karmat langsung bergerak menuju lokasi menggunakan mobil pick up. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju lokasi, tepatnya di kawasan Tanjung Teros di depan kantor BSK, tim rescue mendapati terjadinya kecelakaan lalu lintas. Anggota Damkarmat kemudian sigap memberikan pertolongan pertama dan membantu mengevakuasi korban menuju RSUD Lombok Timur. Akibat kecelakaan tersebut, korban yang tertabrak dilaporkan mengalami luka serius pada bagian belakang kepala dan juga pelipis. Sementara pengendara yang menabrak mengalami luka di bagian pelipis. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Hari Raya Idul Adha buat kamu semua, 1447 Hijriah. Kali ini bakal ada, sebenarnya sih aku bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih sama teman Pro 2 yang bakal kita bakal ngobrol seputar Hari Raya Idul Adha. Jujur karena aku gak ngerti dan aku sangat awam banget nih ya. Jadi bakal tanya-tanya kira-kira ngapain aja sih orang selain memotong hewan kurban di hari ini, ada apa aja today, dan bakal kayak gimana kehebohannya, karena jujur bakal heboh banget today. Okay. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal telpon dia juga setelah satu lagu dulu. Ada Judika, tenang.

0: bakal seru banget. Aku juga udah mendapatkan seorang teman Pro 2 yang baru banget kembali. Asik gak sih baru banget kembali? Enggak juga. Kita bakal ngobrol tentang gimana sih keseruan Idul Adha-nya. Jujur karena aku gak tahu dan aku gak pernah merayakan ya. Aku biasanya sih dapatnya kurban doang. Tapi kita bakal tanya kira-kira keseruannya kayak gimana. Ada siapa juga yang ngobrol. Aku udah telpon. Apakah diangkat? Kalau gak diangkat sih jujur agak sedikit. Hah, gimana ya? Tililit. Oke, sudah diangkat. Halo.
1: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Kok agak sedikit formal ya? Biasa aja enggak sih?
1: Oke, maaf.
0: Enggak apa-apa, enggak usah maaf-maafan. Kita di sini enggak ada kesopanan di sini. Sopan cuma kayak masih ada batas wajarnya aja. Halo, Kak, dengan siapa, di mana pasportnya? Tahu enggak kamu? Tahu enggak passwordnya apa?
1: Waduh, passwordnya enggak apa lagi.
0: Enggak ada password.
1: Oke.
0: Enggak ada password apa-apa.
1: Kenalkan, Lailo dari Surabaya.
0: Asik, dari Surabaya. Kayak apin kamu. Ini kayak taring capung. Ya ampun, dari Surabaya. Oke, Lailo gimana? By the way, aku belum ucapin kamu selamat Hari Raya Idul Adha buat Lailo.
1: Oh iya, dan selamat dan happy holiday juga buat para pendengar RRI Pro 2 Mataram 104.2 FM.
0: Asik, kok kamu tahu sih frekuensinya? Udah mau jadi penyiar radio ya, aku denger nih.
1: Waduh, anak teknik mau jadi penyiar.
0: Gak apa-apa loh, yang penting kan ada kemampuan public speakingnya. Yang penting ada skill dan kemampuannya. Beneran ada maksudku nih.
1: Gak apa-apa. Right.
0: Oke, okay. Kamu ngapain aja today?
1: Waduh, jujur nih hari ini rada keluyuran sih. Tapi tetap merayakan Idul Adha sebagaimana bisa ya, Kak, ya.
0: Ngapain aja tuh selain sholat id pastinya ya. Sholat itu jam berapa sih? Maaf, aku gak tahu.
1: Ya pagian juga sih.
0: Gak tahu jam berapa tapi paginya.
1: Mostly jam tujuan.
0: Oh, jam 7 ya kalau misalnya sholat id. Itu udah mulai kah atau mungkin baru ngumpul?
1: Baru ngumpul.
0: Berarti kayak tergantung apa emang ada jam pastinya?
1: Ya.
0: Maaf ya, ini pertanyaannya agak sedikit agak gak tahu, gak keluar konteks. Karena aku kepo. Berarti jam segituan lah ya.
1: Ya, you can say it's not the
0: thing. Jangan malu-malu dong, aku juga jadi malu-malu nih. Jangan malu-malu okay. Jangan malu-malu, Kak. Aku anaknya gak tau malu nih. Jadi kayak ketarik banget. By the way, udah ada banyak banget pertanyaan. Dan kayaknya kamu udah tahu sih pertanyaannya.
1: Oke, moga aja ya, Kak, ya. Job the mall.
0: Ini ada pertanyaan, kayaknya 300 pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah ada dan kayaknya enggak sabar buat dijawab sama kamu. Mana sih pertanyaannya? Perasaan tadi banyak. Pertanyaan yang paling aku ingat adalah kamu berkurban apa today?
1: Kalau hari ini kurbannya apa ya? Perasaan. Paling kurbannya sapi. Sapi malah.
0: Oh, sapi. Orang ada, jujur.
1: Enggak juga sih, Kak, ya Allah.
0: Amin enggak sih?
1: Amin.
0: Amin enggak sih? Oke, kalau kayak gitu, kalau misalnya itu berarti kamu tadi lihat dong nonton sembelih-sembelihannya.
1: Wah, jujur kalau nonton sembelih-sembelihnya enggak sih. Maklum orang rumahan.
0: Introvert. Iya. INTJ lagi ya.
1: Yes, you can say it.
0: Iya, kita sama, aku tahu banget. Nih, pertanyaannya nih ya. Abis makan tuh ngapain biasanya? Kan biasa kalau misalnya katanya kalau misalnya bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi hewan kurban tuh sore ya. Terus paginya kamu biasa makan apa?
1: Paginya itu ya makannya gak cuma nasi, tapi iya ketupat juga. Tapi hari ini menunya itu nasi kuning.
0: Ih, enak banget.
1: Yes, sedapnya. Of course. Terus
0: apa lagi?
1: Lauk sampingnya itu ayam semur gitu.
0: Wow.
1: Sama mie.
0: Wow. Gitu. Mie apa tuh?
1: Mie apa?
0: udah bisa jokesnya bagus. Mie apa tuh? Mie apa, Bang? Ya ampun, jokes tahun berapa kah itu ya, Tuhan?
1: Ih, receh bener.
0: Jujur receh banget, jujur, jujur banget. Ya ampun, mie apa beneran loh, aku nanya mie apa?
1: Oke, mie goreng sama mie hun.
0: Oh iya, nah itu baru tuh. Nanti kamu dimarahin sama para chef di sini, mak. Mie apa emang, mie apa? Mie telur kah, mie apa kah? Mie burung dara ya? Mie burung ya. Dara. Bukan itu.
1: Enaknya nyambung terus.
0: Mie burung dara masuk gak? Astaga, ya ampun agak sedikit ngawur ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Shina. Biasa makan apa kak kalau hari raya? Kalau emang kamu biasa makan nasi kuning kalau hari raya?
1: Enggak juga, kalau dulu itu menunya selalu ketupat gitu. Okay. Jadi sekarang ya rada different.
0: Apa? Nasi kuning jadi, makanya?
1: Dibuat nasi kuning. Asik. Gitu. Yes.
0: Orang-orang enggak mau FOMO ya, anak-anak kayak anti mainstream.
1: Ya, harus berani beda dong. Harus out of the box.
0: Nasi kuning di hari raya sih gokil sih. Berarti biasanya kalau biasanya makan ketupat doang ya?
1: Hah, gimana? Maaf, nggak dengar.
0: Makan biasa kan makan ketupat, tapi kalau dagingnya diubah jadi apa? Jadi sapi lada hitam kah?
1: Sapi lada hitam enggak sih. Tapi ya tetap dibikin gulai aja gitu, gulai sapi gitu. Terus ayam ya ada yang panggang juga.
0: Oh, enak banget. Yeah. Wih, enak banget. Ini didengar sama orang yang belum makan, jujur agak sedikit mantap banget sih. Terus.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Habis. Tapi, abis ini makan ya kak ya?
0: Eh iya, aku mau makan abis ini. Eh, by the way, kalau misalnya Idul Adha kayak gini tuh open house juga gak sih?
1: Open, iya tadi itu open house. Sekarang udah close house.
0: Cepet banget introvert ini. Belum aja malam udah close house. Gimana sih? Gak dikasih bertamu orang-orang, kenapa tiba-tiba udah ini close house? Karena gak mau rame-ramean kah?
1: Ya maklum, owner rumahnya aja introvert, makanya close house-nya secepat mungkin gitu.
0: Di sana masih jam 3:30 sudah close house. Takut banget diusir mau bertamu. Aduh. Terus kamu tuh biasanya katanya nih ada pertanyaan dari Shina, makan paginya tuh biasa sebelum berangkat sholat apa pas setelah sholat? Gimana sih? Apa pas setelah sholat gimana nih? Pas sholat
1: setelah
0: atau
1: sholat.
0: Oh, setelah sholat? Berarti lapar-laparan dong sholat?
1: Ya kalau sebelum sholat minimal hidrasi dulu, lubrikasi tenggorokan, pakai air minum gitu. Oh. H2O, hidrogen dihidroksida. Gitu.
0: Asik, mantep banget kimianya, dapat banget mas.
1: Masuk. Bahkan aku ngawur loh.
0: Oh itu ngawur?
1: Iya, hidrogen dioksida gitu.
0: Oke. Aku juga nggak tahu apa itu salah atau benar. Kita anggap aja benar ya. Karena nggak ada yang salah di sini, kan cewek yang selalu salah. Kalau di sini cukup cewek yang selalu salah. Di sini nggak pernah cowok yang salah. Di sini khusus iya di sini khususnya cewek yang selalu salah. Terus ini ada juga yang nanya nih Apin, menu wajib kamu di hari raya Idul Adha apa? Lailo.
1: Ini harus berlaku Idul, enggak cuma Idul Adha tapi Idul Fitri juga ya tahun depan. Coto Makassar.
0: Kok bisa coto Makassar? Hah? Jarang
1: ya,
0: banget.
1: Karena kuah dagingnya itu wah. 5 star Michelin gitu loh kak.
0: Aku baru pertama kali dengar ada orang suka. Maksudnya kalau masak lebaran tuh Coto Makassar loh, baru pertama kali. Kamu selalu kah berarti setiap tahun gitu?
1: Harus back to the topic lagi, out of the box gitu.
0: Keluarga anti mainstream, takut banget. Bener-bener di saat orang rendang kayak rawon gak di Coto Makassar. Oke. Agak sedikit kaget banget ya, tapi memang ya ini seru-seru banget. Kamu ikut pernah ikut potong hewan kurban nggak? Tadi kamu juga sempat mention sih nggak mau yang rame-rame. Tapi pernah ikut
1: potong
0: ya?
1: Hewan kurban. Potong hewan kurban sih nggak pernah, tapi mengkurbankan perasaanku ke dia sih iya. Oh. Berulang-ulang kali.
0: Ups, berarti kamu lebih sering ke mengorbankan perasaan bukan mengorbankan hewan kurban yang akan disembelih ya?
1: Yes, bener kak.
0: Aduh, turut berduka cita deh kalau yang satu ini. Belum bisa ngebantu deh aku kalau yang satu ini. Berarti lebih ke belum pernah ya. Pengen gak sih ikut potong? Kalau potong tuh harus ada kemampuan memotongnya kah? Atau kayak bisa siapa aja yang motong?
1: Iya sih, bisa aja siapa aja sih.
0: Tapi kan
1: tergantung lagi dari dari syarat-syaratnya secara syariat ya kak ya.
0: Oke.
1: Tapi nggak baca lagi.
0: Aku juga nggak terlalu ngerti, tapi berarti harus ada ketentuan sesuai syariat ya yang berlaku.
1: Yes, of course.
0: Okay, leh, karena aku juga nggak terlalu ngerti ya, jadi kita anggap saja aku ngerti. Okay. Ini juga pertanyaannya masih seputar yang sebenarnya ini agak ngawur sih. Pernah nggak sih mengalami kejadian waktu nonton proses potong hewan kurban kamu kayak dikejar kambing atau sapinya?
1: Wah, sayangnya nggak pernah.
0: Saya nggak pernah.
1: Justru kepengen banget dikejar sapi gitu. Ngapain? Sapi ke kompleks.
0: Biar apa? Kamu memang out
1: itu the box. Kardio. Oh, kardio.
0: Kenapa harus sapi? Kenapa harus kambing? Dan kenapa harus di hari raya sih?
1: Itu kardio.
0: Oke, kardio. Karena kebanyakan makan nih kalau misalnya hari raya kali ya.
1: Yes, benar.
0: Oke, berarti belum pernah ya. Tapi kamu pengen.
1: Yes, benar.
0: Apakah kita boleh mendoakan kamu akan dikejar kambing dan sapi di tahun depan? Mungkin lebaran haji tahun depan mungkin.
1: Aduh.
0: Takut banget doanya agak-agak ini sih. Aduh, ini pertanyaan dari Sina lagi nih. Apakah siang atau sore berangkat makan bakso? Biasanya soalnya orang-orang pada ngebakso sore-sore kalau lebaran. Jadi warung bakso rame. Oh iya. Jujur ini agak beda sedikit di Lombok. Gimana kalau di Surabaya, sama enggak?
1: Aku berharap juga sama sih, sorenya langsung ngebakso gitu.
0: Wah, kan bukannya banyak makanan berdaging enggak sih?
1: Yes, of course berdaging. Mm-hmm. Tapi kan kata mama, ya alah di rumah menu makanan pada banyak gak dimakan, malah makan bakso di luar. Tapi enakan masakan baksonya mama sih. Oh. It's the best gitu.
0: Oh itu aku dengar.
1: Jadi request menunya langsung ke bakso. Mama aja. Oh. Ma, besok masakin bakso ya.
0: Oh. Ya. Oke, aku dengar tadi mama kamu di samping ya, makanya bilang kayak gini ya.
1: Enggak, lagi di kamar sekarang. Okay. Tapi ini untung enggak soundproof, makanya kedengeran di luar pasti.
0: Oh, jadi harus benar-benar memuji mamamu gitu kayak, "Ya, enak lah masakan mama," gitu biasanya ya.
1: Of course. Iya, dong. Love you, Ibu.
0: Takut banget menjilatnya semenjilat itu ya, Kak. Aku suka banget nih. Aku suka banget nih hal-hal yang kayak gini. Memang kita harus memuji my mom dan ya pastinya kita nanti kalau misalnya dipuji-puji bakal seneng kan ya orang tua kita ya.
1: Iya. Dapat berkah dari Tuhan.
0: Masya Allah, tabarakallah. Lailo, aku suka banget nih kamu dalam mode yang baik gini, anak soleh ya. Terus abis
1: amin.
0: Itu. Aduh, pertanyaan Cina, daging kurban biasanya dimasak jadi apa? Tadi kalian coto Makassar ya?
1: Ya, coto Makassar.
0: Coto Makassar, dia pokoknya makanan.
1: Hari ini pun berharap dimasak coto Makassar sih, tapi ya kenyataannya enggak juga.
0: Dimasak apa, Ge? Menurut kamu nih, hari ini bakal dimasak apa dia?
1: I don't know ya, sate mungkin.
0: Sate Taichan atau sate Madura atau sate apa nih? Banyak jenis sate.
1: Sate-satean.
0: Hai, enggak bisa dimakan dong. Jangan dong. Berarti mungkin kemungkinannya bakal masak sate ya. Oke, kita lihat aja nanti update-an ya. Ya,
1: 10%.
0: Kecil banget 10% mah, itu enggak kemungkinan dong. Berarti dia kayak masih nunggu kira-kira apa ya, mau dibikin apa gitu ya.
1: Ya, harus diuji hipotesis kan.
0: Mas, ini yang bikin skripsi ya pakai uji hipotesis. Takut banget.
1: Oh, harus dong.
0: Aduh, terlalu akademik banget. Berarti mungkin dia hari ini karena udah sore jadi mau makan bakso. Jadi mungkin dagingnya besok kali ya dimasak kali ya.
1: Ya, mending masak aja daripada keluar.
0: Asik.
1: Save your money.
0: Asik, menjilat banget nih.
1: Okay. Harus merintis, okay. Harus investasi gitu.
0: Oke. Kita lihat dia menjadi mode anak soleh ya di sini. Nah, ini pertanyaannya Sina lagi, pernah enggak ketendang sapi kamu, Lail?
1: Ketendang sapi.
0: Berharapnya dia pengen.
1: Enggak berharap juga.
0: Tapi
1: berharap dikejar
0: soang. Soang. Kenapa? Ngapain dikejar soang?
1: Enggak pernah dikejar.
0: Ya ngapain? Ngapain diberharapin?
1: Biar kejar balik gitu. Kayak terus soalnya ke masjid langsung sholat gitu.
0: Kayak Bang Zul ya, ini kece ceritanya relate sama Bang Zul deh. Oh dia, tapi dia lebih ke ngejar anjing. Ini bukan ngejar soal. Iya. Kalau kamu beda ya. Oke, kita doain semoga dia bisa dikejar soang secepatnya ya. As soon as possible banget. Gak tahu deh nih. Nah, ini pertanyaan Sina lagi nih. Kalau di masjid kamu, hewan kurbannya beli sendiri apa disediain panitia? Emang ada gitu ya? Aku baru tahu nih.
1: Yes, of course, pastinya ada yang beli, ada yang dikasih. Terus ada yang dibagi-bagi gitu. Okay. Tapi dominannya ya dibagi-bagi sih.
0: Oke. Tapi hewan kurbannya dibeli sendiri apa disediain sama panitia di kamu di masjid?
1: Disediain.
0: Oh, berarti panitianya benar-benar sibuk dong today.
1: Yes, benar.
0: Kamu jadi panitia.
1: Bahkan dari sebelum Idul Adha pun ya udah sibuk-sibuk amat sih. Jadi tiap kali ke komplek perempatan itu kan dekat masjid kan. Mm-hmm. Wah, udah pasang tenda, udah ada kambing, udah ada pakan-pakannya gitu. Oh, pasti. Oh, sibuk. Mending sibuk-sibukin diri sih.
0: Oke. Pertanyaan yang lain. Kamu kalau misalnya nonton live ya, kamu akan menganga melihat pertanyaan. Ini pertanyaan dari Apin. Ada gak yang hewan kurbannya namanya Pororo?
1: What?
0: Kalau kata Ilham gini, apaan? Krong. Kamu tahu gak sih kartun Pororo? Enggak, emang ada atas nama Krong ya? Ada banget.
1: Iya, ada sih. Dan itu telur di... Itu sebenarnya Dino itu.
0: Ya ampun, sumpah. Ini pertanyaannya agak sedikit menyimpang ya. Berarti emang mostly kebanyakan disediain. Ada Krong, jujur. Katanya di Surabaya ada Krong. Emang di masjid kamu ada, Pin? Lailo kan masjid. Lailo Surabaya mana sih, Lailo?
1: Kalau boleh di Surabaya Timur, di Gubeng. Salah.
0: Lah,
1: Sukolilo.
0: Yeah. Mirip banget dong nama kamu ya. Lailo.
1: Tapi itu bukan inspirasi utama dinamain Lailo sih.
0: Ya aku udah tanya kemarin, kok bisa nama kamu Lailo? Coba dijawab lagi sekarang.
1: Nah, kenapa namaku Lailo? Kebetulan kalau buat para generasi milenial dan sebelumnya, itu pasti tahu yang namanya grup band Kala Project.
0: Okay.
1: Salah satu anggota band itu kan namanya Lailo juga. Nah, dan kebetulan papa is a big fan of Club Project. Jadi ya dinamain aja Lailo.
0: Lailo.
1: Dan aku presetin Lailo.
0: Lailo.
1: Biar jadi buat yang beranggapan Lailo and Stitch salah. Lailo, the legendary Lailo dari Club Project itu.
0: Oh, berarti dari Club Project. Katanya Bang Zul. Iya, yes. Club Project Bang Zul. Dia terinspirasi dari Lailo ya. Lailo tuh pegang apa sih di projekan itu? Vokalis kah?
1: Bukan, gitaris.
0: Gitaris. Kamu bisa main gitar tapi?
1: Oh, aku berharap juga sih bisa main
0: gitar. Gitar aminkan ku petik, aja. Bass ku betot. Nah, aku gak mau ngelanjutin lagi. Aku cukup sampai situ doang. Gak boleh
1: dilanjut. Gitar listrik aja.
0: Gitar listrik aja. Gitar ku petik aja ya. Ku petik aja di gitarnya. Oke, aku ya pertanyaan selanjutnya. Kalau di aku kan kalau misalnya hari raya tuh ada kayak family culture-nya gitu loh. Kayak budaya-budaya di dalam keluarga. Kalau kamu ada gak sih di keluarga kamu, Lailo?
1: Budaya-budaya kayak perayaan Idul Adha di keluarga.
0: Harus ada. Kesini
1: Ki. Tapi biasanya tuh siang atau sore itu kita paling keluar gitu. Ngopi
0: sekeluarga.
1: Even though I don't drink coffee.
0: Okay.
1: Tapi ya gitu juga. Ngopi.
0: Terus kamu drink apa
1: dong? Terserah, Jayco atau brand X, apa brand Y atau brand Z, terserah. Yang penting affordable.
0: Biasanya ngopi itu adalah budaya di keluarga kamu kalau sore ya?
1: Yes.
0: Unik sih. Unik. Terus kamu kalau misalnya diajak ke coffee shop gitu minumnya apa kalau enggak ngopi?
1: Cappuccino.
0: Lah, itu kopi juga dong. Hello. Emosi gue. Aku enggak minum kopi tapi minum cappuccino. Matcha pasti itu katanya Apin.
1: Enggak, bukan matcha, tapi ya coklat.
0: Ah, coklat. Iya, enak sih.
1: Iya. Karena ya coklat panas atau ice coklat, coklat.
0: Coklat. Aku juga because I don't drink coffee too. Aku enggak bisa ini kalau misalnya kata orang sih lambungku agak sedikit norak ya, kayak nggak bisa kafein gitu, kayak bergetar langsung lambung ini. Aku juga nggak bisa. Kamu kenapa nggak bisa ngopi? Padahal anak teknik harus ngopi nggak sih? Begadang harusnya ngopi. Kenapa nggak ngopi?
1: Harus menyayangi organ tubuh.
0: Asik.
1: Terutama jantung.
0: Asik. Tapi begadangnya ayo, jalan.
1: Biologinya dipertahankan.
0: Tapi begadang.
1: Iya sih, begadang.
0: Oh, gini katanya.
1: Begadang kalau natural. Oh. Kalau begadang pakai kopi kan dianggap kayak sintetis gitu kan. Tapi kalau begadang
0: Begadang organik ya?
1: Natural. Iya.
0: Alasanmu. Emang enggak ngantuk, enggak ngopi mas-mas teknik tuh. Padahal mbak-mbak teknik ini ngopi enggak? Ini Persatuan Teknik Indonesia ya di sini ya? Ditanya, kok bisa enggak ngantuk mas? Mas-mas teknik enggak ngopi kok bisa enggak ngantuk? Iya kenapa tuh? Kok kamu bisa sih?
1: Minum teh pengganti kan, pengganti kopi kan teh.
0: Oh dia kafeinnya ganti guys, jadi pakai teh, jadi enggak gampang ini. Berarti itu ya, budaya.
1: Lagi-lagi new green tea, rasa madu. Nah. Itu gak bikin ngantuk sih.
0: Aduh, ditanya sama Sina, kalau gak ngopi biasanya nyemilnya banyak, boncos gak kamu di kafe? Iya sih, jujur.
1: Bener-bener,
0: ya kan?
1: Paling dominannya nyemil. Especially kentang goreng.
0: Kentang goreng?
1: Atau gak donat?
0: Aku juga suka banget kentang goreng lagi. Kentang goreng, terima kasih yang sudah menciptakan kentang goreng, love. Oke, itu salah satu budaya keluarga kamu ya, selain ngopi ada lagi nggak?
1: Itu aja, secukupnya aja sih, sewajarnya aja.
0: Kalau misalnya Idul Adha itu ada kayak sungkem-sungkem gitu nggak?
1: Sungkem, nggak juga.
0: Oh, nggak. Oke. Aku baru tahu sih. Berarti karena udah minta maafnya tadi di Idul Fitri kali ya?
1: Iya, karena dominannya kan Idul Fitri.
0: Tapi kan kita sinar lagi.
1: Di hari Fitri, hatinya harus suci. Walaupun ada omongan tante-tante girang yang sensi.
0: Sering terjadi.
1: Yeah.
0: Sering terjadi banget. Oh, ini udah rame banget tentang teknik ya. Sekarang udah ganti banget. Kacau nih mas-mas rekayasa satu ini. Aduh,
1: maafkan.
0: Aduh, gak apa-apa.
1: Saya tidak sempurna, saya juga manusia.
0: Iya, kita ini adalah semua pendosa, guys. Gak ada yang sempurna di sini. Hanya Ilham yang sempurna di sini.

0: kakaknya dan juga buat para pendengar Pro 2.
1: Teman Pro 2, bukan pendengar Pro 2, teman Pro 2.
0: Teman-teman Pro 2, oke.
1: <Okay. laughs> Makasih, semangat juga buat kamu. Aku juga mau pamit karena dari tadi aku juga udah nemenin. So, aku dan Lailo pamit ya, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari Lusa karena besok aku libur. Bye-bye, guys. Thank you ya, Lailo. Kita pamit semua di sini. Bye-bye.
0: Terima kasih, Kak. Bye-bye.
1: Yeah.
0: Have a good day.
1: Happy good day.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPPR RI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ujian PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Pro2 FM Mataram.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, teman Pro 2, udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya di penemani kamu di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha ya buat kamu yang merayakannya. Dan selamat berlibur juga, selamat berkurban. Semoga apa yang kita kurbankan itu menjadi suatu keberkahan buat kita semua ya. Amin. Oke, teman Pro 2 dari pukul 18 sampai pukul 11 malam nanti Dipa bakalan nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram. So don't go to anywhere.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
5: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
4: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
6: Apakah ini perintah Allah?
4: Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
6: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita,
7: kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
6: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
7: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air?
8: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Teman Pro 2, selamat sore menjelang malam. Udah malam dong ya. Telat ini mau bilang selamat sorenya. Oke, selamat malam Teman Pro 2. Dan Dipa masih nemenin kamu di sini di Senjata Fakur untuk Pro 2 FM Mataram. Walaupun kita udah enggak senja-senja banget ya Teman Pro 2, udah beralih ke malam hari. Hopefully kamu bisa masih merasakan esensi dari Idul Adha ini sendiri. Dan selamat Idul Adha ya buat teman-teman Pro 2 yang menjalankan harinya. Semoga apapun yang teman-teman Pro 2 sudah korbankan, gak cuma korban sapi sama korban kambing ya, tapi mengorbankan waktu, tenaga untuk bekerja misalnya ya, itu bisa menjadi berkah dalam hidupnya teman-teman Pro 2. Amin ya. Dan Dipa bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam untuk hari ini. Dan kita awalin dulu pertemuan kita di tanggal 27 Mei 2026 untuk segmen Senjata Fakur. Bakal ada single-single religi yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 nanti. So make sure you are not going to anywhere Teman Pro 2, karena setelah ini masih ada single-single dari Sri Devi, terus ada Kunto Aji, dan ada juga dari Ali Zainal and Aiko.

Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPPR RI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Oke, teman Pro 2, di hari raya Idul Adha ini kan hari yang benar-benar jadi momen sakral ya buat teman-teman Pro 2. Umat muslim di seluruh dunia pun merayakannya dan punya makna yang dalam banget ya. Ada esensi spiritualnya, sosialnya, kemanusiaannya, dalam banget. Nah, ritual ini kan bukan sekedar ibadah aja ya, teman Pro 2, ibadah tahunan, tapi punya relevansi sama kehidupan masyarakat modern sekarang, gitu kan ya. Karena nilai-nilai utamanya itu kan berakar dari kisahnya Nabi Ibrahim gitu ya. And then di tantangan global ini sebenarnya banyak banget krisis ekonomi sekarang, perubahan iklim ya. Nah, lewat ibadah ini tuh kayak menjadi pengingat, kayak diingatkan kembali bahwa hakikat kepemilikan dan pentingnya mempererat persatuan tersesama ya. Dan di Indonesia sendiri kan perayaan Idul Adha biasanya digerakkan secara masif lewat masjid, komunitas lokal gitu ya, dan lembaga zakat gitu. Kayak contohnya ada sapi, kambing, sama domba ya, disalurkan secara merata ke berbagai wilayah juga. Semoga semangat kebersamaan ini terus hidup ya, teman Pro 2, di tengah modernisasi zaman ini. Hopefully kamu yang udah makan kurban, daging kurbannya itu bisa enjoy ya. Jangan lupa buat kamu juga teman Pro 2 untuk jaga kesehatan terus. Dan Ibu masih bakal nemenin kamu di Senjata Fakur.

Oke teman pro 2, udah mau jam 7 ya ternyata. Jadi gak berasa banget nih udah mau kelar perjumpaan kita di Senjata Fakur. So thank you so much teman pro 2 buat kamu yang udah dari tadi ngedengerin Dipa. Setelah ini masih ada segmen-segmen seru lainnya. So please don't go anywhere and keep stay tuned on 104.7 FM.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Lombok Timur melakukan evakuasi sarang tawon di wilayah Labuan Haji setelah menerima laporan dari warga yang merasa resah dan takut akibat keberadaan tawon di atas rumah mereka. Namun dalam perjalanan menuju lokasi, tim menemukan korban kecelakaan lalu lintas. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Mat Lombok Timur, Satijah, menjelaskan laporan diterima oleh Pos Induk Damkar Mat dari warga yang meminta bantuan evakuasi sarang tawon. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 6 anggota rescue langsung bergerak menuju lokasi menggunakan mobil pickup. Tetapi dalam perjalanan, tepatnya di kawasan Tanjung Teros, tim rescue mendapati terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemudian anggota Damkar Mat sigap memberikan pertolongan pertama dan membantu mengevakuasi korban menuju RSUD Lombok Timur. Info terakhir, teman Pro 2, untuk malam hari ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lulu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyalurkan masing-masing satu ekor sapi kurban berbobot 970 kg pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut disalurkan ke desa sasaran program Desa Berdaya yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan ekstrim di NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB Haji Amir mengatakan sapi kurban milik gubernur diserahkan kepada salah satu masjid di Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara sapi kurban dari wakil gubernur disalurkan ke masjid di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2, di Jaga Malam kali ini di jam 8 sampai jam 9, karena ini hari libur, gak ada dulu ya Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kita masuk ke Pro 2 Mataram, bakal ngomongin seputar dunia kesehatan atau di segmen Health Talk. So, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk seputar kesehatan nih teman Pro 2. Tapi Dipa pengen tahu juga kabar kamu, semoga sehat selalu ya teman Pro 2, karena sehat itu yang utama. Jangan banyak-banyak makan opornya ataupun makan sate-sateannya ya, yang secukupnya aja teman Bro 2, supaya kamu tetap terjaga ya untuk tubuhnya dan juga lebih healthy. Oke, dan teman Bro 2 juga yang mungkin saat ini masih di perjalanan, masih nyamperin orang-orang yang tersayang ya, ya udah hati-hati di jalan. Jangan lupa teman Bro 2 jaga kesehatan terus, karena kesehatan kamulah yang paling penting ya. Dan teman Bro 2, tadi kita juga udah dengerin satu single ya dari Tinggalkan Lu Kamu. Oke, setelah ini masih banyak single-single yang bakal nemenin kamu. Dan jangan lupa juga teman Bro 2 bisa streaming Dipa siaran ini di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapetin di Play Store dan juga App Store secara gratis. Tis dan tis. So teman Bro 2, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya Dipa bakalan puterin single-single dulu ya sebelum kita bahas seputar yang sehat-sehat. Jadi diharap kamu juga sehat selalu. Enggak.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siapa nih yang ulang tahun bulan Mei? Teman Pro 2 jangan lupa ya, karena yang ulang tahun tuh kan dapat cek kesehatan gratis nih. Jadi kamu bisa manfaatin itu. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tahu kondisi kesehatannya, pemerintah Indonesia udah memperluas program screening nasional. Sampai pertengahan tahun 2026, udah lebih dari 100 juta penduduk itu udah ikut CKG. Jadi ada di 514 kabupaten kota, dan layanan ini tuh nargetin deteksi dini berbagai resiko penyakit dari berbagai kelompok usia. Dari usia sekolah maupun sampai orang dewasa. Jadi jangan khawatir ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu gak pernah cek kesehatannya nih. Aduh, aku gak pernah cek kesehatan. Tenang teman Pro 2, udah bisa kamu lakuin di puskesmas terdekat kamu ya. Karena kita gak mau kan gaya hidup kita tuh menjadi faktor kita tuh gak sehat, ya kan? Siapa nih yang suka minum-minuman yang berasa, terus makan makanan junk food dan sebagainya, itu kan kita harus tahu banget ya gimana untuk kesehatan kita, terus gaya hidup sehat tuh kayak gimana dari lifestyle kita. Dan Dipa tuh udah make ini program itu kalau nggak salah di tahun lalu. Jadi Dipa ke puskesmas terdekat at that time, terus banyak deh ditanyain dan mereka tuh ramah-ramah banget, dan itu benar-benar bagus banget. Salah satu puskesmas di Mataram, pelayanannya, terus hasilnya juga keluarnya cepat, dilayani juga dengan baik gitu ya. Dan I think pelayanan kesehatan memang harus seperti itu. Jadi jangan lupa untuk chat kesehatan masing-masing ya teman Pro 2. Jangan lupa pakai aplikasi Satu Sehat juga, supaya kamu ke tracking tuh nantinya hasilnya langsung ada di sana.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan

Alright, teman bro 2, still 104.2 FM, teman terbaik kamu. Teman bro 2, gimana daging kurbannya kamu olah jadi apa sih? Di antara olahan daging kurban, yang mana yang kamu olah jadi opor, jadi rendang, atau jadi yang lainnya? Kalau di PES sih, di momen Idul Adha ini ya, selalu identik sama limpahan daging yang banyak banget ya. Tapi teman bro 2, masuk dari pagi sampai malam menunya sate, gulai, tongseng, rendang. Kalau menurut aku sih ya, kalau daging itu pas dihadapkan sama pilihan daging kurban, menurutku antara sate atau opor sih. Kalau misalnya ada sate, opor, dan soto gitu ya, aku prefer sate. Kalau bosan sama sate, alternatif lain mungkin apa ya, gak ada sih. Karena kalau sate itu menurut Diva bisa dinetralisir sama mentimun. Yes. Jadi banyak mitos di luar sana mengenai daging mana

lebih tinggi sedikit daripada daging sapi, sehingga pada beberapa kasus kadar sodium yang tinggi itu bisa memicu penderita hipertensi untuk meningkatkan hipertensinya. Sebenarnya apapun yang berlebihan kita makan tuh gak baik ya teman pro 2. So let's know your limit. Ketahui limit kita tuh sampai mana supaya kita gak kelebihan makannya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, jangan kelupakan kenangan kita selama ini teman Pro 2. Jangan lupain dong ya, jangan lupain Dipa juga karena kita udah di jam 9. Jadi kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya teman Pro 2 untuk malam hari ini. Dijaga malam untuk cerita penutup hari. So dari jam 9 sampai jam 11 nanti kamu bisa curhat-curhat. So please kirimin curhatan kamu.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman bro 2, udah jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kamu waktunya untuk curhat-curhat, cerita-cerita di WhatsApp kita 0819020570000 dan juga melalui Instagram bro 2 FM Mataram. Anyway, teman bro 2, buat kamu juga yang baru aja gabung di aplikasi RRI Digital, mungkin bisa komen-komen dulu ya, supaya Dipa tahu kamu hadir di malam hari ini. Dan juga teman bro 2, buat kamu yang baru aja gabung, jangan lupa kita lagi di segmen cerita penutup hari, bukan jam request ya. Jadi kalau kamu request curhatan sih boleh ya, karena curhatannya kan dari teman pro 2. Mungkin kamu request curhatannya yang sedih, yang marah, kecewa atau bahagia hari ini, boleh banget. Nanti ya kita tunggu curhatan teman pro 2 tapi ya. Anyway, teman pro 2 tadi juga udah dibuka sama satu single dari Evanescence dengan Going Under. Dan setelah ini bakal ada beberapa single dari Liodra, Rudimental dan juga Isyana bakal nemenin kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

104.7 FM, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Teman Bro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini, langsung aja bisa langsung kasih tahu curhatan kamu dan bisa curcol ya, malam hari ini bebas. So, mau kamu pokoknya teman Bro 2, yang penting kamu nyaman dan juga bisa bebas nih untuk mendiskusikan apa yang pengen kamu diskusikan. Anyway, teman Bro 2, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Dipa masih bakalan bagi info nih ke kamu kalau kita ini bentar lagi bakalan close ya buat curhatannya, alias bercanda. Nggak bercanda dong, baru aja mulai masa di close. Kan sampai jam 11 teman Bro 2. Tapi ini teman Bro 2 ini dipakasin banget sama teman kita yang satu ini. Indeks ekonomi dia kena tipu papanya. Jadi dia itu kan punya beberapa ekor sapi ya, yang ya diangon gitulah sama orang karena papanya ini kerja dan nggak sempat ngurus. Jadi sistemnya itu kalau sapinya dijual hasilnya bagi dua, terus bisa juga untuk beli anak sapi baru kan. Nah si orangnya ini tuh udah dianggap kayak saudara, mereka tuh udah sering kunjungan, datang terus tiap lebaran silaturahmi gitu kan. Dan dia ini juga bisa dibilang dipercaya gitu sama papanya karena yang titip angon sama dia gitu kan. Ini tuh bukan cuma mereka aja, ada beberapa orang lainnya dia udah marbot musola gitulah. Updatean terakhirnya itu sapinya si yang curhat ini kan ada 12 ekor ya sama dia gitu kan. Dan karena udah mau Idul Adha kemarin itu kurang lebih 1 bulan yang lalu gitu ya, papanya ini calling dia mau nanya soal sapi yang dijual buat kurban. Tapi nggak bisa-bisa dong, papanya ini udah coba sampai 3 hari nomornya nggak aktif. Akhirnya didatengin lah ke rumahnya, terus dia kabur. Udah ada seminggu yang lalu gitu. Rumahnya tuh gak ada tetangganya karena agak pelosok ya. Cuma ada orang yang rumahnya agak jauh dari rumah, dia bilang katanya sih malam-malam ada truk gede yang isinya sapi. Kemungkinan tuh dibawa kabur sapi-sapinya. And then korban-korban lainnya ngelaporin dia dong, udah dikejar sampai keluar kota, ada ketemu pelakunya tapi kabur lagi. Aduh, itu kan tabungan masa depan orang tuanya gitu kan buat biaya kuliah adiknya. Dia tuh bingung banget karena sedih banget lihat mama papanya nih. Aduh, ini indeks ekonomi aku nyesek banget loh bacanya. Semoga pelakunya cepat ketemu ya, dan semoga kalian yang kena tipu, korban-korbannya dikasih rejeki yang gak disangka-sangka, mencukupi kalian terus mengalir ya, kebutuhan hidup keluarganya bisa terpenuhi sampai seterusnya. Ini tuh jadi pelajaran ya teman Bro 2, jangan mudah percaya seutuhnya sama orang, apalagi sama aset kita. Aduh, nah yang namanya aset ya, menurut Tipa itu perlu hati-hati percaya sama orang, karena itu menyangkut apa yang kita berikan ke orang dan kepercayaan yang kita berikan. Karena kalau udah menyangkut duit tuh, kita harus benar-benar cari orang yang emang bisa pegang duitnya gitu loh.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

Cilalang Gunti Rante. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hanzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

104.7 FM, teman terbaik kamu, kita dari Insya sesungguhnya. Teman Bro 2 udah 44 menit ternyata ya. Kita ngedengerin lagu-lagu. Terus tadi ada yang kena tipu. Wah, ini plot twist banget ya. Maksudnya gak gampang percaya sama orang zaman sekarang ya gak sih teman Bro 2. Ngeri-ngeri sedap doh kalau denger cerita orang-orang kena tipu, apalagi sama orang yang udah mereka percaya full gitu loh. Tapi ya gak bisa dipungkiri ya, hati manusia itu berubah-ubah, mudah sekali dibolak-balikkan teman Bro 2. Dan kalau kamu misalnya butuh teman curhat malam hari ini, punya pengalaman yang sama, pas banget kita masih di segmen cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti. Kamu bisa kirimin curhatan kamu di WhatsApp 0819020570000 atau di Instagram Bro 2 FM Mataram. Anyway, teman Bro 2, ini ada teman kita yang dia itu udah hampir 3 tahun nganggur nih. BTW dia ini cewek umur 25 tahun. Di sini dia enggak mau dijudge ya, karena dia itu udah usaha kok nyari loker ke sana ke sini gitu kan. Terus dia punya online shop kecil-kecilan. Kemarin pun dia ditawarin jaga stand kan, dan mainan gitu di mall. Kerjanya 12 jam, libur sebulan 2 kali. Gaji bersihnya tuh 35.000 per hari. And then dia PP tuh naik angkot 10.000 PP-nya. Ya makan bisa bekal dari rumah sih. Menurut teman Pro 2 ambil enggak katanya. Sejujurnya ya, misal nih 35.000 sehari, 10.000 kamu angkot PP gitu kan. Terus misalnya kamu pengen jajan atau makan 15.000 lah let's say. Cuma sisa 10.000 ya, walaupun kamu bawa bekal dari rumah ya, gak diminta bayar gitu sama orang tua misalnya, tapi kan tetap ada hitungannya kan gitu kan. Menurutku jauh banget itu ya. Jadi jangan diambil sih menurutku. Mending fokus ke online shopmu, gimana caranya biar omset kamu naik ya. Karena masukan dari aku, jangan ngambil kerjaan yang harus bayar dulu gitu loh. Bisa jadi itu scam. Dan kalau kamu ngerasanya sanggup kayak gitu, ya monggo gitu. Tapi menurutku cari yang lebih baik lagi deh. Oke, okay? Semangat buat kamu ya, dan juga teman Bro 2 yang lagi mencari pekerjaan di luar sana. Dan ya, hopefully kamu bisa dapat kerjaan yang emang kamu inginkan ya.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ayo cermat memilih informasi. Stop

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Nat, lihat nih. Akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Bro 2 masih di Jaga Malam untuk cerita penutup hari. Dan buat kamu yang belum cerita, belum curhat, kita masih panjang ya. Masih kurang lebih 30 menit lagi, teman Bro 2. Dima mau sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp kita. Ada Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara, selamat malam. Okay. Dan teman Bro 2, ini Kak Lara ini selalu aja ya request lagu galau. Kenapa sih Kak Lara? Kamu tuh sebenarnya ada masalah apa gitu, supaya Dipa juga tahu gitu. Karena lagu-lagu yang di request itu sedih-sedih banget, teman Bro 2. Kayak lagunya kemarin Olivia Rodrigo yang Driver's License. Terus ada juga lagunya siapa kemarin ya selain Olivia Rodrigo. Sekarang Tata Janeta nih yang Korbanmu. Waduh. Korban siapa sih kamu Kak Lara? Coba kasih tahu Dipa dulu ya, supaya Dipa kasih tahu tuh yang nyakitin kamu ya. Oke, dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang mungkin pernah menjadi korban, kayak tadi di awal ya, ada yang jadi korban penipuan gitu. Aduh, tapi ini ada yang jadi korban juga nih teman Bro 2, korban gak diucapin di story Instagram. Jadi ada teman kita di sini, teman Bro 2, namanya itu si Hidikari. Dia itu hari ini ulang tahun, tapi rasanya sedih banget karena sampai sore tadi itu gak ada yang bikin story buat ngucapin dia. Even teman dekatnya dan di second account pun gak ada gitu kan. Biasanya ada sih beberapa gitu kan. Terus dia udah nge-repost satu story yang ngucapin dia ulang tahun, tapi semua orang cuma jadi viewersnya gitu. Apakah semuanya sibuk Id Adha ya, atau gimana nih supaya biar gak sedih katanya? First thing first of all, selamat ulang tahun buat kamu ya Hidikari. Kamu tuh pantas kok buat dirayain ya. Terima kasih banget udah bertahan sampai usia kamu sekarang. Semoga hal-hal baik banyak menyertai kamu nantinya. Semoga banyak bahagia datang sama kamu di bulan kelahiran kamu ini. Pokoknya jangan pernah merasa sendirian ya. Jadi kalau emang gak ada yang ngucapin ya udah aja gitu kan, wajar banget. Mungkin kalau diingat-ingat ya emang baiknya gak berharap sama manusia kan ya, siapapun itu, biar gak terlarut. Pokoknya happy birthday, gak penting nungguin orang mengucapin apa enggak, karena semakin bertambah usia kamu bakalan bodo amat dengan hal itu sebenarnya. Doa terbaik buat kamu pokoknya ya. Dan juga teman Bro 2 yang berulang tahun di bulan ini, mungkin belum ada yang ngucapin, ya udah happy birthday teman Bro 2. Hopefully kamu bisa bahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan buat kamu juga teman Bro 2 yang belum cerita-cerita, mungkin boleh ya gabung ke WhatsApp kita di 0819020570000.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pada, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Alright, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu untuk cerita penutup hari, teman Pro 2. Dan di sini ada Kak Lara. Tadi Dipa lupa banget ya untuk bacain ininya. Pesan-pesannya nih, teman Pro 2. Jadi ada pesan spesial katanya buat teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari di hari Idul Adha ini. Terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak aja, melainkan tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinatangan yang mungkin masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Tuhan. Karena hakikatnya Idul Adha bukan tentang dagingnya yang dibagikan, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas, katanya, taat dan rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Waduh, berat-berat nih Kak Lara, lain kali kamu harus ngomong secara langsung sih. Karena Kak Lara ini seringnya by text ya. Kak Lara sewaktu-waktu di telepon boleh kan? Iya kan Kak Lara ya. And teman Pro 2 juga yang mau nelpon-nelpon boleh banget di 081-902-057-000. Dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram by DM. Okay, dan teman Pro 2, buat kamu yang masih sekarang ini lagi aktif kerja, syukurilah teman Pro 2, at least kamu bisa bayar A, B, C, dan E, beli A, B, C, dan E, karena teman kita yang satu ini udah desperate banget. Jadi namanya itu adalah, kita sebut aja Kak Sam ya. Jadi Kak Sam ini udah desperate banget. Ada orang tuanya, orang itu ngutang ke mamanya 30 juta dari tahun 2024. Sampai sekarang gak ada itikad buat bayar. Ada surat perjanjian pinjamannya dan sebagainya. Nah ini tuh mau diviralin sebenarnya, karena udah kabur keluar kota orangnya. Dan IG-nya tuh masih aktif. Si Kak Sam ini pun juga udah pegang IG anaknya dan IG suaminya kan. Tapi si Kak Sam ini gak pernah viralin orang sebelumnya. Nah dia tuh harus gimana? Karena jujur, semua jalur baik-baik tuh udah berusaha ditempuh, tapi nomor mamanya si Kak Sam ini kayaknya di blok gitu. Menurutku 30 juta itu bukan lagi surat perjanjian sih ya. Harus ada jaminan kayak surat tanah atau BPKB motor. Menurutku coba kamu datang ke kantor suaminya, atau at least buat thread dulu atau utas di Twitter gitu ya. Atau misalnya kamu buat story di Instagram gitu kan. Karena kamu kan udah megang dua IG suaminya sama anaknya gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi kunci buat kamu masuk ke dia gitu. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kalau menurut tipe sih kayak gitu ya. Emang ya ada-ada aja perhutangan ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas.

0: Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sekyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air Zamzam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
2: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
1: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
3: Apakah ini perintah Allah?
1: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
3: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
1: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
3: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
1: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
3: Pasti engkau tambah haus,
1: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
3: Zam! Zam! Zam!
1: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
3: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
1: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
3: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
4: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
1: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
5: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
6: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
1: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
6: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
1: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemenpro 2 Kementerian Sosial Kemensos menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana, teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos, Edi Sucipto, mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPPKS dan Polte Kesos menyumbang 3 sapi, 2 kambing, dan 2 domba. Sekolah rakyat menghimpun 145 hewan kurban terdiri dari 10 sapi, 129 kambing, dan 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Basnas menyalurkan 31 kambing, sedangkan Himbara menyumbang 4 sapi. Daging kurban dibagikan kepada pegawai golongan rendah, petugas kebersihan, pengemudi, hingga masyarakat sekitar kantor Kemensos. Penyaluran juga dilakukan kepada penerima manfaat dan siswa sekolah rakyat di berbagai daerah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Korem 162 Wirabakti menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah, doa bersama, penyerahan hewan kurban, serta syukuran hari bakti ke-69 Kodam 9 Udayana di Masjid Asyuhada Asrama TNI AD Gebang, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Jadikan Hikmah Idul Adha sebagai motivasi untuk TNI yang prima dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat untuk Indonesia maju. Salat Idul Adha dipimpin oleh Imam sekaligus Khatib Tuan Guru Haji Profesor Dr. Fahru Razi Dahlan. Hadir dalam kegiatan itu dan Rem 162 Wirabakti Brigjen TNI Mosasul Arif Kasirem Korem 162, para Kasih Kasrem 162 WB, dan para Komandan dan Kepala Balak Ajudam dan Dim 1606 Mataram. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jack it up.
1: Semuanya, semuanya, semuanya. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Tapi mau salam dulu dong harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Idul Adha ya teman Pro 2. Minal Aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan ini udah di hari Kamis aja, tapi masih dalam nuansa hari raya Idul Adha ya. Masih bakal ada yang mungkin berkurban hari ini ya teman Pro 2, dan masih menikmati momen kumpul bareng sama keluarga. Dan aku bakal temenin momen itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Di Spada edisi hari ini ada informasi apa aja? Cuaca dong pastinya. Semoga cuacanya mendukung apapun kegiatan aktivitas ya yang bakal kamu lakukan di hari Kamis manis ya. Dan tentunya aku juga bakal punya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Update dulu gitu ya soal Idul Adha, terus juga momen liburan kamu, momen kulineran kamu yang ala-ala daging-daging di mana-mana gitu ya, kayak rezeki banget gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal punya informasi-informasi yang kita sama-sama update nantinya ya. So buat teman Pro 2 yang pagi ini udah mulai bangun, udah mulai prepare lagi, udah mulai melakukan aktivitas lagi untuk menikmati momen-momen gitu ya di Idul Adha kali ini ya di 1447 Hijriah. Stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Putri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Jatuh Cinta Benovia Behmi, teman produe. Buat kamu yang mungkin jatuh cinta sama momen-momen yang kamu udah tunggu-tunggu ya, termasuk tahun ini, kayak kamu dikasih kesempatan untuk bisa berkurban ya. Kalau dulu-dulu bilangnya kayak kurban perasaan gitu, tapi hari kemarin, mungkin hari ini juga ya, kamu dikasih kesempatan untuk berkurban hewan kurban real gitu ya, dari tabungan kamu, dari kerja keras kamu, dari niat dan keinginan tekad kamu yang bulat gitu ya, teman pro 2. Dan akhirnya berhasil, alhamdulillah ya. Dan hari ini mungkin masih ada kegiatan-kegiatan seru bareng sama keluarga ya, mumpung masih libur juga, lumayan bisa menikmati momen makan perdaging-dagingan. Udah diolah jadi apa aja itu, teman pro 2. Karena aku lihat nih, udah banyak yang istilahnya tuh ngelis nih, ntar bakal buat apa aja gitu. Dan gak melulu soal makanan yang berkuah, bersantan ya, tapi udah diolah dengan berbagai macam pilihan juga. Ada yang bikin ini sate, terus ada yang buat bakso, terus ada juga yang di grill langsung gitu ya, abis dimarinasi. Ya pokoknya kamu nikmati aja deh bareng sama keluarga, teman pro 2. Dan hari ini buat teman pro 2 yang mungkin bakal balik mudik ya, karena memang besok hari Jumat harus masuk lagi, harus aktivitas lagi. Tapi kalau yang WFA sih masih bisa di kampung halaman ya, masih bisa bareng sama keluarga, tapi harus tetap bekerja, oke? Okay? Semangat deh untuk teman pro 2 ya. Dan aku nanti bakal punya informasi cuaca ya, hari ini bakalan bersahabat gak sih cuacanya ya, sesuai dengan keinginan kamu ya. Tunggu sesaat lagi setelah aku puterin single-single yang mau lewat dulu. Stay tune di Spada.

0: info cuaca hari ini. Oke, teman berdua, saat info cuaca hari ini ya di hari Kamis 25 Mei 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Putri bakal mulai dari Mataram di pukul 8 pagi ya. Untuk cuaca diperkirakan bakalan cerah dengan suhu mencapai 26 derajat Celcius, kelembaban 68%, kecepatan angin 12,8 km per jam dengan arah angin timur. Untuk pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi cerah, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 57%, kecepatan angin 14,4 km per jam dengan arah angin timur. Siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah juga diprediksi bakalan cerah hari ini dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 54%, kecepatan angin 12 km per jam dengan arah angin tenggara. Untuk sore hari juga masih cerah prediksinya dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius, kelembaban 70%, kecepatan angin 10,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Nah, untuk malam hari juga masih diprediksi bakalan cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 77%, kecepatan angin mencapai 10,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 22 derajat Celcius, kelembaban 86%, kecepatan angin 8,3 km per jam dengan arah angin timur. Wow, hari ini bakalan cerah seharian. Semoga aja secerah hati kamu, secerah ceria. Itu teman Pro 2, dan tentunya sambil aku temenin terus ya di Pro 2 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus di 104,2 teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Teman Pro 2 masih di Spada untuk edisi pagi hari ini dengan cuaca yang bakalan cerah hari ini. Kamu bakalan aktivitas apa aja di hari Kamis ini dengan menu-menu daging-daging yang masih, aduh, banyak banget opsi-opsi yang bisa kamu nikmati gitu ya, bareng sama keluarga, terutama yang memang udah punya ini, apa sih namanya, agenda-agenda gitu ya, untuk membuat kamu menikmati Hari Raya Idul Adha bersama keluarga ya. Dan untuk teman Pro 2 yang nyempetin pagi-pagi olahraga dulu, hirup udara segar dulu, tetap relaksasi gitu ya, sebelum kamu menikmati hal-hal yang bisa dinikmati. Dan tau gak sih, karena daging bakalan melimpah ruah, terus juga mungkin kamu kayak bakalan kalap dengan berbagai macam olahannya, kayaknya aku bakal bahas tentang itu deh ya, teman Pro 2. Kayak kalau misalnya kamu kebanyakan makan daging, gimana ya? Dari pagi ini aja kayaknya kamu udah ini, kamu udah siap-siap dengan menu olahan daging berikutnya gitu ya. Tapi memang karena gak bisa menghindari dan gak bisa menahan godaan, ya kamu konsumsi. Tapi ini aku bakal punya tipsnya untuk kamu gitu ya, supaya bisa menetralisir ya. Dan apa sih bahayanya juga gitu ya, teman Pro 2, sebelum kamu bakalan sarapan perdaging-dagingan gitu ya, teman Pro 2. Oke, yang mana dulu nih enaknya? Kalau misalnya, oh, kamu tahu dulu deh apa bahayanya ya, apa sih bahayanya, terus nanti aku bakal punya informasi gitu ya, gimana cara menetralisirnya. Oke, jadi pastikan kamu stay tune terus di Spada ya, di hari ini Kamis 28 Mei 2026.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia

berdua. Ya, pagi-pagi udah sarapan dengan daging-daging kurban. Siapa itu? Karena emang kayak identik banget ya, hari raya, momen Idul Adha ya, itu identik dengan berbagai hidangan daging seperti yang aku bilang ya. Tapi di sini ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sutyen, itu mengingatkan masyarakat supaya nggak berlebihan ya untuk mengkonsumsi daging kurban ini. Why? Karena menurutnya daging ini tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh, tapi kalau misalnya dikonsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang, itu justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Check it out. Dan teman pro 2, ya menurutnya daging itu memang salah satu yang enak banget, lezat banget gitu ya. Tapi emang harus memperhatikan gitu ya. Manusia itu kan tubuhnya membutuhkan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah ya. Nah karena itu menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Dan Dr. Tan juga menyarankan masyarakat menerapkan pola makan seimbang dengan komposisi sederhana dalam satu kali makan, lauk berprotein dan karbohidrat ya, seperti cukup sebesar telapak tangan gitu ya, serta dilengkapi sayur dan buah. Lumayan sih ya. Dan diingatkan juga kalau daging kurban tidak boleh diolah langsung sekaligus dalam jumlah besar ya. Menurutnya daging sebaiknya dibagi beberapa hari supaya konsumsinya tetap terkontrol. Iya, apalagi kamu yang dapatnya banyak gitu ya, teman pro 2. Dan sebagai contoh, jika hari pertama masak tengkleng atau gulai bersantan, maka konsumsi daging bisa dihentikan sementara pada hari berikutnya. Sisa daging bisa disimpan di kulkas atau freezer untuk diolah di waktu lain ya, kayak buat rendang atau sate gitu ya, teman pro 2. Selain itu, Tan juga menepis anggapan bahwa daging kambing menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi. Ia menilai kondisi tersebut lebih sering dipicu pola makan yang tidak terkontrol dan kebiasaan berlebihan. Dan dia juga menjelaskan penderita hipertensi tetap dapat menikmati hidangan daging selama tekanan darah terkontrol dan konsumsi makanan dalam jumlah wajar. Misalnya, makan sate secukupnya dan tidak dikombinasikan dengan berbagai hidangan berlemak dalam waktu bersamaan. Tan juga mengingatkan masyarakat untuk membatasi konsumsi jeroan dan bagian daging berlemak tinggi karena menurutnya bagian daging tanpa banyak lemak lebih aman dikonsumsi dibanding bagian yang mengandung lemak jenuh tinggi. Dan menurutnya, semua jenis sayur dan buah pada dasarnya baik dikonsumsi bersama daging. Ia menilai Indonesia punya banyak pilihan pangan sehat yang bisa membantu keseimbangan nutrisi tubuh gitu. Jadi aman deh kalau misalnya kamu walaupun makan daging tapi tetap diimbangi dengan sayur dan buah dan cairan, vitamin, mineral ya. Dan intinya enak gitu ya teman pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Oke, Jackie dan teman Pro 2 masih di Spada untuk yang masih menikmati sarapan paginya dengan menu daging-daging yang aduh itu olahannya udah macam-macam deh yang kamu nikmati mungkin ya, tapi ada juga yang kayak masih seputar yang berkuah-kuah ya, tapi emang enak, emang gurih gitu ya, tapi memang harus ada yang kamu tahu gitu ya, gimana sih caranya supaya jangan sampai itu justru menimbulkan efek yang gak baik ya, kayak misalnya perut kamu begah, kolesterol meningkat gitu ya, sampai gak nyaman di pencernaan kamu ya. Dan untuk menetralisir itu ya teman Pro 2, disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan tinggi serat. Ini dia tipsnya ya. Sayur dan buah segar itu membantu memperlancar pencernaan serta mengikat lemak berlebih dalam tubuh. Selain itu, memperbanyak minum air putih juga penting. Gunanya, teman Pro 2, untuk membantu metabolisme dan mengurangi efek berat setelah mengkonsumsi daging dalam jumlah besar. Nah, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki juga dianjurkan setelah makan ya. Cara ini efektif untuk membantu tubuh membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Di sisi lain, metode pengolahan daging itu juga perlu diperhatikan ya, kayak menghindari penggunaan santan berlebih ya, serta mengurangi gorengan, itu bisa menekan asupan lemak jenuh. Dan gak kalah penting adalah perhatikan pula porsi makanan. Karena enak gitu ya, terus juga stoknya melimpah gitu ya teman Pro 2, bisa nambah ya. Kamu kayak kalap gitu kan. Nah, mengkonsumsi daging secara bertahap dan tidak berlebihan dinilai lebih aman dibandingkan langsung dalam jumlah besar ya. Dengan pola makan yang seimbang, tradisi menikmati hidangan daging tetap bisa dilakukan tanpa mengabaikan kesehatan ya, supaya nanti kamu gak nyesel. Aduh, nyesel deh kemarin aku gak makannya bertahap aja, gak nyisain buat makanan ini dan itu, kalap di awal gitu ya, daripada menyesal kayak lagunya V. Kita dengerin aja, dan ingat harus diperhatikan porsi makannya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Check it out, teman Pro 2. Hey, apa kabar untuk yang hari ini masih menikmati liburnya? Rencana kemana nih, teman Pro 2? Mau masih lanjut dengan perayaan makan mukbang, makan mukbang, makan daging-dagingan gitu ya? Atau mungkin kamu juga ada yang udah merencanakan bakal pergi berlibur ya, mengisi waktu lumayan gitu ya, satu hari ya teman Pro 2 bisa untuk kamu nikmati bareng sama keluarga ya, termasuk juga mungkin bakal menengok tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok tercinta ini. Karena kebetulan ada yang mudik juga, ada yang pulang kampung, ada keluarga kamu yang dateng gitu ya, dari tempat yang jauh lah ya teman Pro 2 ya, untuk menikmati momen Idul Adha bersama gitu. Ya udah, sekarang kamu tinggal pilih. Di Lombok tuh bukan cuman pantainya aja, tapi alamnya juga itu banyak banget menyajikan pilihan untuk kamu bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kalau pantai sih nggak usah kita sebutin satu-satu ya, karena banyak. Dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, semua punya pesona pantainya ya. Tapi sekarang nih yang bisa jadi pilihan kamu mungkin selain pantai adalah tempat-tempat dengan panorama alam yang indah, termasuk ya yang ada di Lombok Timur sana atau di Sembalun. Karena kabarnya mau mulai bulan April kemarin tuh udah mulai bisa metik stroberi, terus juga beberapa hasil alam juga udah banyak. Kemarin teman aku cerita itu dia beli kentang, beli edamame, terus beli tomat ya, dan stroberi bisa metik langsung. Itu adalah salah satu yang nikmat. Mana lagi sih yang kita dustakan ya teman Pro 2? Mungkin itu bisa mengimbangi makanan daging-dagingan kamu yang kemarin tuh kayak over banyak sih ya, bukan overword ya, tapi over makannya ya teman Pro 2 ya. Ya udah, boleh deh itu jadi salah satu opsi kamu untuk menikmati liburan Lebaran Idul Adha.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Semoga hari ini lebih indah ya, kayak lagunya Adera teman Pro 2 dari hari-hari sebelumnya. Atau kamu bisa menciptakan momen-momen indah gitu ya teman Pro 2, bareng sama orang-orang tersayang, orang-orang terdekat gitu. Tapi ada momen yang sedih gak sih gitu ya, ketika hari raya Idul Adha kemarin, ketika kurban kemarin, mungkin ada di antara kamu yang kayak hobi banget gitu ya ngeliatin seperti apa sih proses penyembelihan hewan kurban teman Pro 2 ya. Kalau aku sih tipenya nggak berani ya, cuman aku pernah dapat cerita nih dari orang-orang sekitar aku yang mereka tuh kayak antusias banget ketika ngelihat proses dari pemotongan hewan kurban teman Pro 2. Tapi ada momen atau fenomena ya, air mata yang keluar dari mata sapi menjelang penyembelihan itu ternyata sering disalahartikan sebagai ekspresi kesedihan teman Pro 2. Lalu itu apa? Ya, jadi secara medis ya kondisi ini disebut dengan lakrimasi, yaitu sekresi cairan oleh kelenjar lakrimal yang berfungsi melindungi mata dari kontaminasi luar dan kekeringan. Jadi berbeda dengan asumsi emosional yang beredar ya, sebuah studi justru menemukan bahwa struktur air mata sapi kaya akan protein jika dibandingkan dengan mamalia lain ya, seperti kambing ya, domba, itu beda ya. Dan karakteristik inilah yang menyebabkan sapi tampak lebih banyak mengeluarkan air mata gitu ya. Volume air mata yang dihasilkan tuh lebih banyak dan mencolok gitu teman Pro 2. Oh gitu, aku pikir beneran sedih. Katanya teman aku tuh emang sesedih itu ngelihatnya, karena kayak dia tuh menangis teman Pro 2. Tapi emang ada studi ilmiahnya gitu ya, yang menyatakan bahwa memang ada kelenjar di situ. Tapi ya walaupun kayak gitu tetap sedih sih ngelihatnya ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Talking Down, dari Alexa, teman Pro 2. Single yang satu ini spesial buat kamu yang masih setia stay tune di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 di edisi pagi hari ini. Dan masih ada Putri yang nemenin kamu di sini ya teman Pro 2, sampai di jam 10 pagi nanti. Masih banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan ya, masih banyak pilihan juga untuk menikmati momen bareng sama orang-orang terdekat, tersayang, sama tetangga pun ya, bisa nih saling undang mengundang dengan menu masakan yang beda-beda. Karena tadi aku udah dapet kayak info nih gitu, ntar di sini menunya ini, di sini menunya ini. Ada yang open house gak sih teman Pro 2 ya, kalau Idul Adha tuh kayak memang ada-ada aja gitu ya, kayak menu-menu andalan keluarga masing-masing gitu ya, untuk menyambut, untuk memeriahkan, terus juga untuk membuat momen bersama keluarga tuh ya berasa gitu. Dan aku kayak pengen tanya ke kamu nih di polling kita hari ini ya, bentar lagi bakal tayang ya di Instagramnya Pro 2 FM Mataram gitu ya. Menurut kamu tuh hal yang paling penting di Idul Adha tuh apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya? Karena kalau aku bilang setiap orang itu punya caranya sendiri gitu ya untuk memaknai momen Idul Adha ini. Dan kalau kamu apa? Oke, tunggu ya, aku bakal tanya di polling dan kamu bisa pilih nanti di Instagram @pro2fm Mataram.